0: di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematif dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal apa mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal. Ini pukul 10.15 ya. Yang kloter 23 18 Juni pukul 4.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Nanti ini jemaah tidak berangkat selama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah asing, itu luar biasa. Ya, jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa untuk jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di gedung Muzdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Debarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa? Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah. Yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
1: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
3: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
2: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
4: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
2: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
5: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
6: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah dan jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan Kaida lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isap jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPSD Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan resiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Aku harus ke sana, ada yang perlu diurus.
1: Delapan MHz dari Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya pendengar. Ini ada informasi terkini juga dari rr.co.id soal inflasi yang lagi-lagi naik ya pendengar. Waduh, memang ya di tengah naiknya rupiah yang katanya sekarang udah mencapai 18.000 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat, pendengar, memang cukup bikin kita sapu dada ya pendengar. Dan Badan Pusat Statistik atau BPS juga mencatat year on year ya, inflasi tahunan di Kota Bau-Bau untuk Mei 2026 berkisar di 5,11% dengan indeks harga konsumen mencapai 114,15. Kenaikan harga di sejumlah kelompok pengeluaran ini jadi faktor utama yang mendorong inflasi di Kota Bau-Bau, pendengar. Kalau kemarin sih kayaknya emang perbawangan terus minyak pada naik harganya ya. Tetap semangat untuk para ibu-ibu. Kepala BPS Musdin juga mengatakan dalam keterangannya, inflasi tahunan ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh meningkatnya indeks pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Dan pendengar, kelompok makanan, minuman, dan tembakau jadi penyumbang terbesar inflasi dengan kenaikan sebesar 7,98%. Lalu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dinaik di 10,94%. Rekreasi, olahraga, budaya sebesar 8,45% dan juga transportasi sebesar 5,85%.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Peringat, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Informasi kali ini tentang yang lagi viral ya pendengar di media sosial ini, soal ada yang mengeluhkan ternyata sekarang kalau ke keraton harus bayar ya. Ada biaya retribusinya ya. Nah, ini dijelaskan oleh Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau yang menegaskan penerapan retribusi di destinasi wisata Benteng Keraton itu adalah bagian untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, serta pengelolaan objek wisata yang dinikmati masyarakat ataupun juga wisatawan. Nah, terus kalau misalnya masyarakat biasa yang tidak ke sana untuk berwisata gimana? Tidak dipungut biaya, pendengar, tetap gratis. Yang mau beli gorengan atau yang sekedar pergi ke rumah keluarga atau yang mau menuju ke rumah sakit Palagimata atau Palagimata sana ya pendengar. Nah, itu tidak apa-apa pendengar, tidak akan ditarik retribusinya. Nah, ini juga disampaikan oleh Kadis Pariwisata Dr. Haji Idrus Taufik Saidi, kebijakan retribusi itu tidak hanya diterapkan di kawasan Benteng Keraton tapi juga berlaku di sejumlah wisata lain yang dikelola pemerintah daerah seperti Batu Sori, kemudian juga objek wisata lainnya pendengar. Ya pendengar, untuk penerapan retribusi di kawasan Benteng Keraton sendiri juga punya dasar hukum yang kuat, dan regulasi ini bermula dari peraturan daerah nomor 14 tahun 2007, kemudian diperbaharui lagi pendengar di tahun 2012 serta direvisi di tahun 2020. Dan memang sebelumnya untuk penarikan retribusi ini kan sudah kemudian disampaikan ya di beberapa bulan yang lalu pendengar, bahwa nanti kalau wisatawan ke Benteng Keraton akan ditarik retribusi gitu, ada biaya retribusinya. Ya pendengar, kalau misalnya Anda pernah dengar katanya tuh sampai tarifnya Rp20.000 per orang, nah ternyata itu tidaklah benar pendengar. Karena nyatanya retribusi dikenakan di beberapa titik objek wisata dalam Benteng Keraton Buton hanya Rp5.000 per lokasi. Jadi titik-titik ini meliputi kawasan tulisan Benteng Keraton Buton, kemudian juga Makam Sultan Murhum, Batu Popaua, Anjungan Lawa Kompebuni, dan juga Gua Arung Palaka. Namun berdasarkan hasil evaluasi sistem pembayaran per titik ini katanya dinilai kurang efektif, akhirnya diperbaharui lagi pendengar. Dan sekarang ada di angka Rp10.000 untuk wisatawan domestik ya, dan juga Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara. Nah, Rp10.000 lumayan ringan sih pendengar ya kalau untuk masyarakat Indonesia. Jadi ayo. Dan pendengar, pengelolaan kawasan Benteng ini juga punya tantangan tersendiri karena selain jadi destinasi wisata, kawasan ini juga merupakan wilayah permukiman warga dan jalur penghubung menuju sejumlah kelurahan seperti Badia, Sambali, dan Palagimata. Sekali lagi, untuk warga pengguna jalan menuju Palagimata, tamu yang menghadiri acara Haroa misalnya, atau pengantar surat, pedagang sayur, atau masyarakat yang menghadiri kegiatan sosial dan keluarga, itu tidak akan dikenakan biaya retribusi. Masuk khusus untuk wisatawan saja.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

pendengar RRI Bau-Bau, Anda pernah tidak dengar informasi ini soal yang katanya Menteri Purbaya itu akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih? Nah, ini ada kejelasannya nih pendengar, disampaikan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah rumor Menteri Purbaya Yudi Sadewa mundur dari Kabinet Merah Putih. Bahkan ia sendiri mempertanyakan kepada awak media, itu rumornya dari mana? Netizen mana itu yang buat hoax seperti itu ya? Purbaya juga sudah membantah rumor pengunduran diri dari Kabinet Merah Putih. Dan saat ini Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga fiskal Indonesia tetap sehat. Terkait nilai tukar rupiah dan juga indeks harga saham gabungan ya, dia memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat mendengar seperti yang diketahui nilai tukar rupiah itu melemah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika. Selain itu, IHSG juga ditutup melemah di 100,28 poin atau 1,70% ke level 5.839,78 pada sesi perdagangan di Kamis sore kemarin, pendengar. Ya, jadi memang sebelumnya Menteri Purbaya juga membantah dengan tegas ya kabar atau rumor dirinya mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Dan menurutnya informasi itu adalah rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu dia pendengar, pentingnya kita mengecek informasi terlebih dahulu sebelum kita men-share informasinya ya, karena jangan sampai berita yang kita bagikan itu adalah berita bohong atau hoax. Baik pendengar, kebersamaan selanjutnya di Captain pagi ini ditemani rekan saya Bung Ganteng yang akan hadir di Ruang Dengar Anda hingga sore hari nanti. Stay terus di 97,8 MHz serta RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi saya menemani Anda untuk edisi siang ini, tepatnya tanggal 5 Juni 2026. Oke, baru saja Anda ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, seperti biasa beragam program acara kami nantinya akan hadir ke pendengar Anda. Baik itu beberapa acara hiburan dan juga beberapa informasi kembali kami updatekan untuk edisi siang hari ini. Nah, ada juga yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz ya, maupun aplikasi RRI Digital. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Karena sudah juga memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda. Nah, selamat beraktivitas juga di siang hari ini ya, dan semoga saja aktivitas yang Anda laksanakan atau kerjakan yang pastinya dapat juga berjalan dengan lancar hingga selesai nantinya. Oke, untuk melengkapi kebersamaan kita di Captain siang hari ini, kembali lagi kami menemani Anda dengan beragam informasi yang akan juga melengkapi kebersamaan kita untuk edisi siar siang ini. Oke, satu lagu persembahan dari kami dan semoga saja bisa juga menemani Anda di tengah-tengah Anda yang saat ini sedang beraktivitas ataupun yang sedang beristirahat.

Sebagai pendengar dari seputaran Limbo Ulio Tangan Apa Ada ya, satu lagu persembahan dari kami sudah juga mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Nah, pendengar, kembali lagi kami updatekan beberapa informasi terkini yang akan juga melengkapi kebersamaan kita di Captain siang hari ini. Nah, saat informasi kami updatekan ini mengenai dosen USN Kolaka menciptakan mesin pengering rumput laut tenaga surya. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja dosen teknik mesin Universitas 19 November Kolaka, yaitu Laode Ikhlas Syahrullah Yunus, ini merancang dan juga mengembangkan mesin pengering rumput laut model gantung bertenaga surya untuk membantu petani di desa Tanai Landu ya, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Nah, pendengar, teknologi modern ini lahir dari kebutuhan masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun masih juga mengandalkan metode penjemuran konvensional secara terbuka di bawah sinar matahari. Nah, metode lama tersebut juga sangat bergantung pada kondisi cuaca, sehingga proses pengeringan sering juga terhambat saat musim hujan dan juga berpotensi menurunkan kualitas hasil panen. Nah, ada pun informasi yang kami updatekan, berangkat dari kondisi tersebut, Laode Ikhlas Syahrullah Yunus ini membuat inovasi alat yang memanfaatkan energi matahari sebagai juga sumber panas utama guna juga meningkatkan efisiensi proses pengeringan. Nah, mesin pengering ini juga memiliki kapasitas tampung hingga 100 gantungan rumput laut dalam satu siklus pengering berjalan. Nah, pendengar, ada pun berbeda ya dengan sistem rak yang umum digunakan, menurut dia metode gantung ini memungkinkan juga sirkulasi udara panas berlangsung lebih merata sehingga proses pengeringan menjadi juga lebih optimal. Ya, selain itu model gantung juga membantu menjaga kebersihan rumput laut dari kontaminasi debu maupun juga kotoran tanah yang sering juga terjadi pada proses penjemuran tradisional. Nah, salah satu keunggulan utama teknologi ini terletak juga pada penggunaan atap transparan yang juga memungkinkan sinar matahari masuk secara maksimal terutama ke dalam ruang pengering pada siang hari. Nah, pendengar, dengan desain tersebut energi panas dapat juga dimanfaatkan secara langsung tanpa juga memerlukan tambahan pemanasan eksternal sehingga lebih hemat energi dan juga ramah lingkungan. Nah, menariknya mesin ini juga tetap mampu mempertahankan suhu ruang pengering pada kisaran 40 hingga 50 derajat Celcius saat cuaca mendung, musim hujan maupun juga pada waktu malam hari. Nah, terkait informasi ini Anda juga bisa update kembali informasi kami ya mengenai dosen USN Kolaka ini ciptakan mesin pengering rumput laut tenaga surya.

Pendengar, belum lama ini program nasional sekolah Garuda ya, ini diharapkan mampu menjadi wadah dalam menyiapkan generasi muda Sulawesi Tenggara yang unggul, berkarakter maupun juga memiliki daya saing tinggi untuk menjadi pemimpin masa depan. Ya, hal tersebut juga disampaikan Amriana, Kabid Perencanaan dan juga Penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini dalam dialog interaktif Sutra yang sudah juga diselenggarakan pada Rabu kemarin, tepatnya tanggal 3 Juni 2026. Nah, pendengar, menurut Amriana, kehadiran Sekolah Garuda ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berorientasi pada prestasi akademik, penguatan karakter, dan juga pengembangan kepemimpinan. Ya, program ini juga diharapkan mampu juga melahirkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global tanpa juga meninggalkan nilai-nilai budaya dan juga kearifan lokal Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, ia juga menjelaskan bahwa Sekolah Garuda ini juga dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi yang berprestasi, baik itu dari berbagai daerah, agar memperoleh pendidikan berkualitas dengan dukungan fasilitas, yaitu kurikulum maupun juga tenaga pendidik yang kompeten. Ya, dengan demikian, peserta didik ini dapat juga mengembangkan potensi terbaik yang juga dimiliki sejak dini. Amriana juga menambahkan bahwa saja keberadaan Sekolah Garuda menjadi juga bagian dari upaya pemerintah dalam mencetak calon pemimpin daerah maupun juga nasional yang juga memiliki integritas, wawasan luas maupun juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Ya, adapun melalui program ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga berharap bahwa saja semakin banyak generasi muda yang mampu berkontribusi terutama dalam pembangunan daerah dan juga membawa nama Sultra ke tingkat nasional maupun juga internasional. Nah, Sekolah Garuda diharapkan menjadi juga salah satu fondasi penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia menuju tahun 2045. Nah, pendengar, selain informasi mengenai program nasional Sekolah Garuda ya yang cetak calon pemimpin muda berkualitas, satu informasi kami updatekan ini berasal dari Kota Kendari juga mengenai meraih keuntungan lewat bisnis rental motor. Nah, pendengar, adapun perkembangan teknologi digital membuka juga berbagai peluang usaha ya yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, termasuk juga bisnis rental motor modern. Nah, topik tersebut juga menjadi pembahasan dalam program yang sudah juga diselenggarakan oleh RRI ya, yaitu Santai Siang dengan menghadirkan yaitu Boymin Wardani. Ini salah satu owner 31 rental motor sebagai narasumber. Ya, dalam dialog tersebut, Boymin Wardani menjelaskan bahwa bisnis rental motor saat ini tidak lagi dijalankan secara konvensional. Nah, pemanfaatan teknologi digital mulai dari promosi melalui media sosial hingga layanan pemesanan, ini juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing usaha dan juga menjangkau lebih banyak pelanggan. Karena menurutnya tingginya mobilitas masyarakat dan juga kebutuhan akan transportasi yang praktis ini juga menjadi peluang besar bagi pelaku usaha rental motor di Kota Kendari. Nah, dengan pengelolaan yang baik dan juga pelayanan yang profesional, bisnis ini mampu juga memberikan keuntungan yang juga menjanjikan. Ia menambahkan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya juga ditentukan oleh jumlah armada yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, keamanan kendaraan maupun juga kemampuan membangun kepercayaan pelanggan. Nah, selain dari itu, dia juga menambahkan untuk menjaga kondisi kendaraan tetap prima dan juga memberikan pelayanan yang responsif, ini juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Boim juga mendorong generasi muda untuk berani memulai usaha dan juga memanfaatkan peluang yang ada, terutama di era digital. Ya, karena menurutnya bisnis rental motor dapat juga menjadi salah satu pilihan usaha yang juga menjanjikan apabila dikelola secara profesional maupun juga mengikuti perkembangan kebutuhan pasar.

Nah, pendengar, kembali kami update-kan satu informasi lagi dari seputar Kota Kendari ya. Ini mengenai Abdurrahman Saleh, akses dan juga pembangunan desa jadi kunci kurangi kemiskinan. Nah, pendengar, adapun pemerataan ekonomi menjadi salah satu kunci utama ya dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah desa maupun juga daerah tertinggal. Hal ini juga disampaikan dalam dialog Sultra Pagi pada Kamis kemarin ya, yang juga mengangkat tema yaitu pemerataan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan. Nah, adapun dalam perbincangan tersebut, Dr. Haji Abdurrahman Saleh ini selaku Dewan Penasehat Menteri Desa dan juga Daerah Tertinggal ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya juga berkaitan dengan rendahnya pendapatan, nah, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya, infrastruktur maupun juga peluang usaha. Ya, karena menurutnya upaya pemerataan ekonomi harus juga difokuskan pada pembangunan desa sebagai basis utama. Nah, mengingat sebagian besar masyarakat yang berada dalam kategori rentan ini tinggal di wilayah pedesaan. Nah, oleh karena itu kebijakan yang juga diambil ini harus juga mampu menjawab kebutuhan real masyarakat di lapangan. Nah, pendengar, ia juga menekankan pentingnya intervensi yang juga tepat sasaran agar program yang dijalankan tidak hanya juga bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau warga di desa. Nah, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat dinilai juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Diharapkan melalui dialog tersebut diharapkan muncul juga kesadaran bersama bahwa pengentasan kemiskinan juga membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan juga berkelanjutan dengan juga menempatkan pemerataan ekonomi sebagai prioritas utama dalam pembangunan khususnya di Sulawesi Tenggara.

Dengar, belum lama ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara ya, ini melaksanakan pemeriksaan deteksi dini penyalahgunaan narkoba terhadap seluruh personilnya. Nah, pendengar, kegiatan yang juga berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah ini juga dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, yaitu Kombes Pol Amri Yudi Samsulam ya. Dan langkah ini juga diambil sebagai bentuk upaya nyata dalam menjaga integrasi maupun juga profesional anggota Polri, khususnya di garda terdepan untuk pemberantasan narkotika. Nah, pendengar, pemeriksaan ini juga dilakukan melalui tes urin berkala terhadap personil jajaran Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara. Nah, sebanyak 82 personil mengikuti kegiatan tersebut sebagai juga langkah deteksi dini sekaligus juga program pengawasan internal guna juga memastikan seluruh anggota bebas dari zat terlarang. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di lapangan, bahwa saja seluruh personil yang juga mengikuti tes urin tersebut ini dinyatakan negatif narkoba. Kita bergeser ke informasi berikutnya, adapun juga informasi yang kami updatekan, ini masih berasal dari Ibu Kota Sultra ya, tepatnya di Kota Kendari, mengenai mantan Sekda Sultra, yaitu Bapak Asrun Lio, ini kejar cita-cita jenjang guru besar di UHO Kendari. Nah, pendengar, kembalinya Dr. Andus Haji Asrun Lio, M.Hum, PhD ke lingkungan akademik di Universitas Halu Oleo, ini juga merupakan bagian dari komitmen pribadi untuk juga melanjutkan pengabdian di dunia pendidikan tinggi. Ya, Asrun Lio juga memulai karir akademiknya sebagai dosen di Universitas Halu Oleo sejak tahun 1993. Nah, selama pengabdiannya, ia juga telah dipercaya untuk mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan kampus, diantaranya Kepala UPT Bahasa, Kepala Pusat Studi, Kepala Sekretariat Rektor, Sekretaris Dewan Kehormatan, dan juga Kode Etik, hingga Sekretaris Senat Universitas. Nah, adapun pengalaman tersebut menunjukkan juga bahwa dirinya telah juga lama berada dalam ekosistem tata kelola akademik. Nah, pendengar, sebagai aparatur sipil negara atau ASN, setiap pegawai pada dasarnya ini harus juga menentukan salah satu jalur karir yang akan ditempuh, yakni jalur struktural yang juga berorientasi pada kepemimpinan maupun juga pengelola organisasi, atau juga jalur fungsional yang bertumbuh pada kompetensi maupun juga keahlian profesi. Nah, meski demikian, informasi yang kami updatekan, regulasi memberikan ruang bagi ASN untuk berpindah jalur karir sesuai dengan kebutuhan organisasi, kompetensi maupun juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sebagai seorang akademisi, Asrun Lio juga memiliki cita-cita jangka panjang untuk mencapai jenjang guru besar. Nah, sekaligus juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian maupun juga pengabdian kepada masyarakat atau warga Sulawesi Tenggara. Nah, keputusan untuk kembali ke kampus murni juga didasarkan pada panggilan profesional dan juga akademik, dan juga keinginan untuk kembali aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Nah, peringat ada pun juga dalam perjalanan karirnya, Asrun Lio juga tidak pernah secara khusus mengejar jabatan. Ia juga menjalani setiap proses sebagai juga bentuk amanah yang juga diberikan. Dan hal ini juga tercermin saat dirinya mengemban tugas di birokrasi pemerintah yang juga dijalani secara bertahap, mulai dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian menjadi pejabat definitif dan juga dilanjutkan sebagai pelaksana harian sekretaris daerah, pejabat sekretaris daerah, hingga dipercaya sebagai sekretaris daerah definitif. Nah, rangkaian perjalanan tersebut juga merupakan bagian dari proses pengabdian yang juga dijalani secara konsisten. Bagi Asrun Lio, jabatan adalah amanah yang juga datang seiring dengan kepercayaan terhadap tanggung jawab yang juga telah diberikan, bukan sesuatu yang dikejar.

Laskar Pelangi adalah novel pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal itu berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realitas itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswi baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru, terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi, sayangnya, kuantitas itu tidak mencukupi syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. SD Muhammadiyah bahkan akan ditutup oleh pemerintah setempat jika sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seluruh orang tua, calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kecewa yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Di dalam kisah inilah Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Noor yang bersedia merangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Harfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharukan sekalipun. Di sela kesibukan belajar di sekolah menengah, selalu saja ada celah untuk menikmati masa remaja. Mencuri-curi waktu menonton bioskop, mengejar cinta pertama adalah sekian dari kisah mereka. Namun, satu hal yang tidak pernah terlupa, impian yang telah lama bersemayam dalam diri. Esensi

Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: Hei Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

waktunya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun ada berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam acara Revis Lagu. Oke, seperti biasa ya, kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda di line telepon kami ataupun juga di line WhatsApp ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kita ini. Oke, satu lagu persembahan dari kami tadi, sudah ada lagu dari Mita Talahatu ya, Manis Mangustang, yang sudah juga mengawali perjumpaan kita juga dalam acara Request Lagu. Oke, langsung saja kita coba menyapa, ada siapa di line telepon kita ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Kayak Request Lagu. Kayak Request Lagu dengan siapa ini?
1: Albert.
0: Dengan Bung Albert di Keraton Buton. Sehat ya Bung Albert ya?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi lagi apa ini Bung Albert?
1: Ya, sholat Jumat.
0: Lagi apa? Lagi sholat Jumat?
1: Lagi sholat Jumat.
0: Oh, oke, okay. Baiklah kalau begitu mau pilih lagu dari siapa ini? Lagunya?
1: Gea Indrawari.
0: Lagu dari Gea Indrawari. Judulnya apa ini?
1: Rasa Cinta Ini.
0: Rasa?
1: Cinta ini.
0: Rasa cintaimu?
1: Cinta ini.
0: Rasa cinta ini. Oke, okay. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Semuanya saja kepada
0: Bapak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Albert sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di siang hari ini ya. Ada lagu dari Gea yang dipilih ya. Nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang pertama ini. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Bung Albert. Ada siapa lagi ya? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Request Lagu.
0: Request Lagu, dengan siapa dan di mana ini?
2: Jawa Timur, Mas Galuh.
0: Jawa Timur, Mas Galuh. Mas Galuh apa ini? Sugeng.
2: Oh iya, ini Mas Dida Pamungkas ya.
0: Iya. Piye kabare Mas Galuh?
2: Api-api wae.
0: Sepertinya
2: gimana?
0: Api wae. Kami juga ini boten ini.
2: Nggih.
0: Begitu Mas Galuh ini. Boten?
2: Iya. Kalau boten kan enggak.
0: Iya.
2: Kalau ide itu iya. Boten itu tiga.
0: Makanya saya bilang boten sakit begitu.
2: Iya enggak dong.
0: Jadi lagi apa ini Mas Galuh ini?
2: Ini punya ini dari Kirei Terlalu.
0: Saya tanya ini lagi apa?
2: Oh, lagi nyantai Bang Mas Yuda, maaf tak kira ini lagunya. Lagi nyantai, sambil minum kopi. Oh, minta lagunya Kirai dari Terlalu.
0: Lagu dari Kirai Terlalu.
2: Ya, betul.
0: Kenapa lagu ini?
2: Ya, lagunya suka banget lah.
0: Coba nyanyikan kalau suka.
2: Wah, aku kan hanya penikmat.
0: Gitu?
2: Iya dong.
0: Oke, monggo, boten.
2: Kok boten?
0: Wes.
2: Ya udah, aku mau salam ya. Ya, salamnya buat Sayang Kisari. Jalan kita.

0: Bang Cakdar, ada Pak Isal, ada Bang Hino, semua aja yang lagi mantau acara Mas Yuda Pramugas.
1: Oke.
0: Buat Mas Yuda, semoga bahagia selalu bersama keluarga dan tetap semangat.
1: Makasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Udah, makasih Pak.
1: Oke, terima kasih ya buat Mas Galu di Jawa Timur ini sudah juga bersama kami ya. Sehat selalu juga nih Mas Galu ini ya. Oke, kita break dulu rekan Fatin karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu persembahan dari Bung Albert ya, dan juga persembahan dari Mas Galu. Ada lagu dari Kirei dengan judul Terlalu.

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih nih uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih nih uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat Mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: Oke, pendengar, masih dari kawasan seputar Nibolio, Tangan Apa Ada ya. Ada satu lagu persembahan yang dipilih juga tadi, lagu dari Bung Albert dan juga lagu persembahan dari Mas Galuh ya. Oke, kembali kami coba menyapa ya di line WhatsApp ataupun di line telepon kami di 0402-2823-994 untuk di sesi yang kedua di edisi siang ini ya, tepatnya tanggal 5 Juni 2026. Oke, kita coba menyapa di line telepon kita ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, Bung Yang Keren.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
1: Request lagu.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Bung Angko.
0: Dengan Bung Angko di Lowu-Lowu. Kabar sehat ya, Bung Angko ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi apa ini?
1: Lagi duduk-duduk mendengarkan RRI Bau-Bau.
0: Oke, lagi santai-santai saja mendengarkan RRI Bau-Bau. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Mau pilih lagunya Agnes Monica.
0: Agnes Monica, judulnya apa Agnes Monica nih?
1: Matahariku.
0: Matahariku. Oke, baiklah. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Spesial buat Bung Dul di baju sana.
0: Iya.
1: Yang Bung Ucang, Bung Kejar, Bung Kei, Bung Saif di Buteng. Dan semua pendengar RRI Bau-Bau.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Angko ya, sudah juga bersama kami, salah satu warga kota Bau-Bau, tepatnya di Lowu-Lowu ya. Oke, kita coba menyapa lagi, sudah ada rekan Fatin. Oke, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Bung Hika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa ini?
2: Dengan Rani
0: Sibolang. Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi lagi apa ini Mbak Raninya ini?
2: Lagi selesai makan.
0: Apa yang dimakan ini? Papeda?
2: Ya kok tahu. Iya, makan dengan kepala ikan.
0: Oh, makan dengan kepala ikan. Memang papeda itu paling enak makan dengan kepala ikan ya.
2: Iya, apalagi kalau kepala besar, makan yang besar itu juga.
0: Gitu. Oke. Sekali-sekali makan dengan kepala ular gitu ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Betaria Sonata, Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka. Kasihan ya.
2: Ya, enggak apalah.
0: Iya. Saya turut prihatin saja atas apa yang sedang dialami oleh Mbak Rani begitu ya. Sekali-sekali ginjalnya yang luka begitu ya, jangan hatinya juga tuh.
2: Nanti dijahit lagi, Bang.
0: Itu hati itu kalau sudah luka itu enggak bisa dijahit itu.
2: Oh iya, kalau hati ada benang itu dong, benang.
0: Apa?
2: Benang apa namanya? Benang daging itu.
0: Begitu ya? Kalau hati saya itu sudah luka, nggak bisa dijahit itu. Meskipun dijahit itu masih membekas begitu.
2: Itu Bang, jahitnya sembuhnya, insya Allah. Kalau Allah masih meridhai kita.
0: Amin.
2: Semuanya itu bisa.
0: Amin.
2: Amin.
0: Oke lah, lagunya sudah ada ini sebelum kami usir ini.
2: Oke, saat pertama buat Yuda bersama operatornya Bang.
0: Amin.
2: Operatornya siapa, bukan Amin?
0: Oh iya, operatornya ada Fatin begitu ya. Saya ini,
2: iya,
0: saya ini sudah terngiang-ngiang ini kalau Mbak Rani itu bicara itu saya selalu amin itu karena yang keluar dari mulut Mbak Rani itu masalah kebaikan-kebaikan begitu ya.
2: Insya Allah, alhamdulillah hari ini ada yang memuji Rani. Terima kasih lagi Bung ya.
0: Oke.
2: Pertama-tama buat Bung Yuda bersama operatornya ya, semoga selalu aku orang keluarganya di rumah, insya Allah, amin. Gak ada Bung Albert, Bung Sejar, Bung Andi, Bung Angko ya. Mm-hmm. Ada Bang Zul, ada Bang Usang, ada Bang Andi, ada Bang Galuh, ada Purnama Sari-Sari juga. Mm-hmm. Ada Alin, ayo gabung Alin. Mana modulasinya udah lanjut ke
0: sini. Amin.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bung Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur inte Bung Zuda.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Rani di Ternate ini sudah juga menyapa kita ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga nampaknya di siang hari ini ya. Oke, kita break lagi rekan Fatin untuk melengkapi kebersamaan kita juga dalam acara request lagu ya. Kami harap pendengar juga ini mudah-mudahan masih setia bersama kami. Karena nantinya selepas dua lagu ini kami kembali coba menyapa untuk di sesi yang ketiga.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar.

0: pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Request Lagu sudah masuk di sesi yang terakhir ya, untuk edisi siang hari ini, tepatnya tanggal 5 Juni 2026. Ada lagu yang dipilih tadi, ada lagu dari Mbak Rani dan juga lagu persembahan dari Mas Galuh tadi ya, dan juga Bung Angko ini paling yang sudah bersama kami nih ya. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Oke, sayang sekali ya, terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami di 0402-2823-994 ya. Oke, karena kebersamaan kita ini satu penelpon lagi, kami coba menyapa buat pendengar juga yang ingin bergabung. Langsung saja kita coba menyapa ya. Oke, sudah ada. Baiklah, kita coba menyapa nih. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, jadi lagi apa ini Mbak Sari ini?
1: Lagi dengar radio, baru dengar nih.
0: Lagi dengar radio, baru dengar gitu ya. Oke lah, mau pilih lagu dari siapa ini karena waktu kita ini singkat.
1: Mau dengar lagunya Nani Sugianto, Telepon Rindu.
0: Lagu dari siapa?
1: Mau dengar lagunya Nani Sugianto,
0: Telepon Rindu.
1: Telepon Rindu, iya.
0: Oke, baiklah, langsung saja nih spesial lagunya.
1: Salamnya buat semuanya aja, buat Bang Yuda, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari sudah juga bersama kami dan nampaknya menjadi penelpon terakhir ya kebersamaan kita juga di acara Request Lagu. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak juga buat pendengar yang sudah juga berpartisipasi bersama kami, dan semoga saja beberapa lagu yang Anda pilih yang pastinya bisa juga menghibur Anda semua untuk edisi siang hari ini ya. Nah, namun kami harap Anda masih tetap stay tune di 97,8 MHz karena Captain siang hari ini kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Nantinya Radio Bau-Bau akan juga bergabung dengan Masjid Raya Kota Bau-Bau guna mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 5 Juni 2026. Oke, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam acara Request Lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, kami cukupkan lintas nada persembahan dari kami, dan saat lagi Radio Bau-Bau akan bergabung dengan Masjid Raya Kota Bau-Bau guna mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 5 Juni 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، sidang jamaah Jumat, tamu-tamu Allah SWT yang berbahagia dan insya Allah semuanya dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah SWT. Alhamdulillah, di siang yang penuh berkah ini kita kembali bertatap muka dengan Allah SWT melalui undangannya. Ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir. Kita diseru oleh Allah untuk selalu berkumpul, berkantor, hadir di rumahnya. Itulah masjid. Kalau anda beriman kepada Allah dan hari pertemuan Allah di yaumul kiamah nantinya. Undangan spesial Allah. Idza nudiya lisolati min yaumil jum'ah. Bila diajak untuk melaksanakan ibadah Jum'at, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah. Wadaral baik, tinggalkan semua jual beli dan seluruh kesibukan kita. Dalikum khair. Jumat yang sederhana ini, karena mungkin tidak diri oleh orang-orang hebat, para pejabat di hadapan manusia, tapi yang sederhana ini dihadiri oleh Rabbun Nas, Rabbul Alamin, Allah SWT. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inilah agenda yang menggetarkan langit dan bumi, jika kalian benar-benar orang yang ingin mengetahuinya. Semoga kita istiqomah selalu hadir sepekan sekali, menjaga nama baik kita di hadapan Allah. Kemudian Allah mengundang kita 5 kali sehari semalam untuk hadir di kediamannya. Inna salata kanat alal mu'mina kitaba mawquta. Hadir dalam rangka wasta'inu bisabri wasalah. Minta tolong kepada sang pemilik alam jagat raya ini, Allah, dengan cara sabar dan menghadap Rabb kita Allah SWT. Semoga kita istiqomah Jumat dan menjaga 5 waktu, selalu hadir di geri rumah kediaman Allah Baitullah ila akhir hayat. Wala tamutuna illa wa antum muslimun, kata Allah. Selanjutnya, salawat beriring salam kita kembali kirimkan kepada utusannya, contoh terbaik bagi alam jagat raya ini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliaulah kita selalu mengoreksi, selalu berinovasi, mendapatkan solusi dari kehidupan kita yang makin kencang rasa-rasanya kehidupan kita hari ini. Kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, kita tidak bisa menghadapi kehidupan. Alhamdulillah, Allah hadirkan teladan yang terbaik untuk kita sekalian. Ikuti kata Allah, dan jadikan dia sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam hidup kita. Wa may yuti'illahu wa rasul faqad faza fawzan 'azima, kata Allah. Gagal dan suksesnya kalian sebagai pribadi, sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai dai, sebagai istri, sebagai suami, direktur, politisi, negarawan atau apa saja kalian, ukur keberhasilanmu dengan sang teladan kita. Wa may yuti'illahu wa rasul, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, faqad faz fawzan adhima, itulah keberhasilan yang hakiki, bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat kelak. Kemudian hati berpesan kepada seluruh kita semua, mari kita sama-sama mengevaluasi terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu pesan Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bekal menuju akhirat adalah takwa. Kita selalu mengevaluasi, kalau aku pensiun nanti kerja apa, berapa tabunganku, berapa hartaku, aku mau kerja di mana. Kita selalu memikirkan di hari tua, padahal belum tentu tua. Maka pikirkan kehidupan yang pasti kau akan dapati, itulah akhirat. Ittaqullah haqqa tuqatih, kata Allah SWT. Bekal menuju akhirat adalah mengevaluasi bekal kita terhadap hari esok. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad, itulah hari akhirat yang pasti kita akan dapati dengan hadirnya al ajal, kematian dan maut yang akan merenggut kita, yang kita dibahasakan oleh Allah, kullu ummatin ajal idza jaa ajal la yastatiuna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalian tidak tahu ajal kalian, belum tentu kalian sampai tua, sampai berumah tangga. Ajal tidak mengenal usia dan waktu. Maka ketakwaan harus melekat untuk siapa saja dan di mana saja. Ittaqillah haitsuma kunta. Bujangkah kalian, anak-anakkah kalian, orang tua, pegawai aktif, apalagi sudah pensiun. Maka terus evaluasi ketakwaan kita kepada Allah. Itulah bekal menghadap Allah SWT di yaumul qiyamah nantinya. Alhamdulillah. Salah satu pesan dari saudara kita yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima. Allah SWT memberikan pesan terbaik untuk kita semua. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Berada pada ujung pertengkaran, ujung pertikaian. Allah berpesan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang selalu ingin bercerai-berai. Wakhtalafu, berselisih paham, berdebat satu dengan yang lainnya. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Sementara Quran, Rasulullah sebagai alat peraga Quran, dialah satu-satunya ajaran yang menghilangkan semua perpecahan dan perselisihan itu sendiri. Lucu ceritanya. Umat Islam punya Quran, umat Islam punya Rasulullah, tapi kehadirannya di bumi Allah terjadi perceraiberaian, perbedaan mazhab, perbedaan ormas, perbedaan partai, perbedaan pendapat dan pendapatan, perbedaan suku, perbedaan bangsa, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arufu. Inna akhramang da'atkakum. Aku yang bikin kalian berbeda, kata Allah SWT. Tapi perbedaan dengan risalah Allah, dialah petunjuk. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka petunjuk inilah yang mempersatukan dari perbedaan-perbedaan. Itulah oleh-oleh saudara kita dari tanah haram, dipanggil di istananya Allah dengan pakaian dinas yang sama, tidak boleh membawa status sosialnya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, tanggalkan jabatan, pakaian kebesaran, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, hilang di hadapan Allah SWT. Kalian dipersaudarakan oleh Allah di tanah haram. Tidak ada bendera partai, bendera ormas, tidak ada mazhab, tidak ada aliran, yang ada adalah aku dengan Allah SWT. Itulah pesan yang Allah berikan kepada setiap hamba Allah ketika menghadap Allah. Maka jadikanlah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itulah agama Allah yang mulia, sehingga mari kita kembali mempelopori persaudaraan di antara kita semua. Hari ini rumah tangga banyak yang tercerai-berai. Hari ini banyak pondok-pondok bercerai-berai. Hari ini banyak partai Islam bercerai-berai. Perbedaan ormas bercerai-berai di mana-mana. Padahal mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Allah, Rasulullah. Kok bercerai-berai di dalam masjid, di dalam pondok, di dalam bermazhab? Kenapa? Ada yang salah. Sehingga hari ini saudara kita membawa pesan dari tanah suci. Marilah kita sama-sama dengan agama Allah yang mulia ini, dengan satu pakaian yang sama, tujuan yang sama, dengan Tuhan yang sama, risalah yang sama, dan insya Allah menghadap dengan tujuan inna nas'aluka ridhaka wal jannah, tujuan ridha Allah dan syurga akan menghilangkan perbedaan-perbedaan, sehingga perbedaan tidak akan menjadi masalah, tapi perbedaan adalah sebuah sunatullah, sehingga di antara kita ba'dukum li ba'din, kata Rasulullah, saling bersinergi, saling bekerja sama. Bukan masjidnya yang dibangun, bukan pondoknya yang dibangun, bukan partai yang dibangun adalah keakraban umat Islam di antara sesama kita, sebagaimana mereka dikumpulkan oleh Allah di Arafah dan mereka kembali ke tanah air. Semoga kita semua yang hari ini selalu hadir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah dipanggil di istananya Allah di Arafah, di Mina, di Musdalifah, di Baitullah dan di Masjid Nabawi, membawa pesan perdamaian dari kehancuran dunia, sehingga dunia kembali ke ajaran Allah, sehingga kita hidup aman, nyaman, damai. Bawa persatuan dan persaudaraan ini di keluarga-keluarga kita, di lingkungan kita, di masjid-masjid kita, sehingga kita semua bersatu, berbeda karena Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari Allah, kesalahan dari saya pribadi, semoga Allah mempersaudarakan kita semua dan persatukan kita dari perbedaan yang telah Allah takdirkan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kebaikan dari Allah, khilafan dari saya pribadi. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turham.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim.

والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada tiga termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah, lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak ada menimpanya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

0: ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas kuku.
1: Hah? Nggak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.
2: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
3: Satu.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bintang?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Dengar beberapa lintas nada persembahan dari kami dalam program acara Jazz Musik ya. Untuk siang hari ini sudah juga membawa kita di menit ke 59 ya, lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan saat lagi Rari Bawa akan bergabung dengan

0: Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke
2: utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan masa transisi dari darurat ke pemulihan pasca bencana banjir. Retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Kraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Inilah Warta Siang selengkapnya. Edisi hari ini Jumat 5 Mei 2026 bersama saya Wulandasari. Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan masa transisi dari darurat ke pemulihan pasca bencana banjir setelah status tanggap darurat banjir berakhir. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Kendari kini memasuki fase transisi menuju pemulihan pasca bencana banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan masa pemulihan dimulai 25 Mei hingga 31 Desember 2026. Menurutnya, rentan waktu tersebut dibutuhkan agar penanganan dampak banjir di berbagai wilayah di Kota Kendari dapat dilakukan secara maksimal dan pemerintah terus berupaya memastikan pengendalian terhadap sumber bencana banjir dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kata Cornelius Padang, kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti pangan dan air bersih juga akan terus dipenuhi. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana vital, fasilitas umum, serta infrastruktur yang rusak akibat banjir akan segera ditangani. Dan pemerintah Kota Kendari juga akan melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak, tidak hanya kawasan Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, normalisasi dan pengerukan sedimentasi di beberapa anak sungai yang bermuara di Kaliwanggu juga akan dilakukan secara bertahap, di mana langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan di masa mendatang.
1: Menetapkan status tanggap darurat di awal ya, waktu itu tanggal 11 kalau tidak salah, kemudian kita perpanjang lagi masa tanggap darurat di tanggal 18. Hari ini atau kemarin itu perpanjangan tanggap darurat kita berakhir. Nah, tapi karena memang belum semua hal tertangani secara maksimal, khususnya menyangkut infrastruktur, maka kita memperpanjang. Hari ini kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, ke masa pemulihan. Nah, masa pemulihan ini akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sampai ke akhir bulan Desember.
3: Lebih lanjut, Cornelius Padang berharap seluruh proses pemulihan dapat berjalan sesuai target agar aktivitas dan kehidupan masyarakat terdampak banjir bisa kembali normal.

0: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Kraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
1: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
2: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Kraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idris Taufik Saidi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Kraton Buton.
1: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas benteng sebagai sarana olahraga, ya, itu tidak dipungut.
2: Idrus mengatakan sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Kraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Kraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Kraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Kraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, Batu Popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari mencatat sebanyak 400 perkara perceraian ditangani sepanjang triwulan pertama tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
1: Pada triwulan pertama tahun 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari menangani 400 kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, Mustafa, mengatakan meningkatnya kasus perceraian di Kota Kendari menjadi perhatian serius berbagai pihak, di mana berdasarkan data Pengadilan Agama, selama Januari hingga Maret 2026 terdapat 400 perkara perceraian yang masuk dan ditangani. Dari jumlah tersebut, 70% perkara perceraian dipicu keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas judi online, di mana kebiasaan berjudi menyebabkan permasalahan ekonomi keluarga, pertengkaran berkepanjangan hingga hilangnya kepercayaan antara suami istri. Mustafa juga menjelaskan dalam administrasi alasan perceraian umumnya tercatat sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun saat mediasi berlangsung, banyak pasangan yang mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga mereka yang berawal dari kecanduan judi online. Aktivitas judi online tidak hanya menguras pendapatan keluarga, tetapi kerap memicu masalah lain seperti utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan yang akhirnya berujung pada perceraian.
2: Pengadilan Agama Kendari di tahun 2026 ini, di triwulan pertama, kita sudah menangani perkara kurang lebih 400 perkara. Dan sampai dengan hari ini, kurang lebih 600 perkara. Artinya rata-rata setiap bulan kami menerima perkara kurang lebih 100 perkara. Sehingga dalam setahun, rata-rata antara 1.300 sampai 1.500 perkara yang kami tangani. Dan dari seluruh rangkaian perkara yang diajukan, yang tertinggi adalah cerai gugat, ya. Karena apa? Karena yang diajukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu kita. Kenapa? Penyebab utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online. Untuk itu lewat kesempatan ini mohon bantuan media untuk menyampaikan kepada masyarakat agar senantiasa menghindari mengikuti kegiatan judi online. Karena judi online telah menghancurkan masa depan rumah tangga dan masa depan keluarga, termasuk masa depan anak-anak di dalam rumah tangga kita. Untuk itu, judi online ini semakin marak dan fenomenal hari ini, termasuk di wilayah Kota Kendari.
1: Lebih lanjut, Mustafa mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga, serta menghindari praktek judi online yang dapat merusak ketahanan rumah tangga.
0: Sementara itu, Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang sekitar 700 meter di kawasan Sungai Wanggu selesai tahun 2026. Mengenai hal tersebut, Idam kembali melaporkan.
1: Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang 700 meter di kawasan Sungai Wanggu, Kota Kendari, tuntas pada tahun 2026. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansyah, mengatakan pembangunan tanggul akan difokuskan di sejumlah titik yang belum tersambung di kawasan Kelurahan Lepo-Lepo hingga sekitar jembatan Sungai Wanggu yang diperkirakan mencapai 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
3: Kurang lebih 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700-an, kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan memprogramkan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu, sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
1: Lebih lanjut, Harliansah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Wonderful Siompu Island 2026 siap digelar. Bupati ajak masyarakat dan wisatawan hadir dan memeriahkan. Mengenai hal tersebut lengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: Dalam event kebudayaan kita, Wonderful Siompu Island 2026.
5: Festival Budaya dan Pariwisata Wonderful Siompu Island 2026 akan kembali digelar pada 13 hingga 15 Juni 2026 di lapangan Lawakamo, Desa Kamuali, Pulau Siompu. Event yang mengangkat kekayaan budaya dan potensi wisata daerah ini diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Menjelang pelaksanaannya, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara, perantau asal Siompu, serta para pecinta wisata Indonesia untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang telah disiapkan. Menurut Adios, Wonderful Siompu Island merupakan momentum penting untuk memperkenalkan wisata budaya Siompu kepada khalayak yang lebih luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
4: Mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan seluruh pecinta pariwisata Indonesia, mari hadir dan berpartisipasi dalam event kebudayaan kita, Wonderful Siompu Island 2026.
5: Berbagai atraksi budaya akan menjadi sajian utama festival, mulai dari tari kolosal penampilan 1000 penari Linda hingga promosi produk unggulan daerah seperti jeruk Siompu dan kain tenun tradisional yang menjadi identitas masyarakat setempat. Selain menjadi ruang ekspresi budaya, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif dan usaha produktif masyarakat pesisir serta Kepulauan Buton Selatan.
4: Mari kita bersinergi meramaikan pesta budaya sekaligus menggerakkan ekonomi produktif masyarakat pesisir Kepulauan Buton Selatan. Sampai jumpa di Pulau Siompu.
5: Wonderful Siompu Island 2026 merepresentasikan kekayaan tradisi, seni, dan kearifan lokal yang terus dijaga serta diwariskan dari generasi ke generasi. Festival ini diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya Siompu, tetapi juga menjadi magnet wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, capaian cek kesehatan gratis di Kabupaten Kolaka Utara di persentase 31%, di mana Kolaka Utara sempat berada di peringkat kedua capaian tertinggi di Sulawesi Tenggara, namun hari ini turun di peringkat keempat. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Kesehatan setempat terus mengejar target capaian cek kesehatan gratis sebanyak 46% sebagai instruksi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini Kolaka Utara menempati urutan keempat tertinggi di Sultra dengan capaian 31%. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, Ban Suhari, mengatakan Kolaka Utara sempat berada di peringkat kedua capaian tertinggi di Sultra. Menurutnya, penyebab menurunnya capaian cek kesehatan gratis di Kolaka Utara dikarenakan suplai alat medis habis pakai atau BHP.
6: Untuk sekarang capaiannya itu di urutan keempat, namun awalnya pernah di urutan kedua, tetapi terlaksana. Tapi alhamdulillah sekarang mulai lagi naik ke 31%, yang tadinya cuma 29%. Jadi insya Allah kami akan terus berusaha bagaimana supaya kami bisa memenuhi target sampai 46%. Kendalanya salah satunya mungkin ada efisiensi, terus BMHP untuk pemeriksaan seperti kolesterol, gula darah, itu biasa kan kekurangan. Dan saya harap pemerintah mungkin bisa menyediakan hal tersebut.
1: Lebih lanjut, Bang Suhari mengatakan Dinas Kesehatan Kolaka Utara masih akan terus berupaya meningkatkan capaian target cek kesehatan gratis dengan bekerja sama pada beberapa instansi vertikal dan lembaga negara seperti kepolisian.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan masa transisi dari darurat ke pemulihan pasca bencana banjir. Retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Facebook, Instagram, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pernahkah kamu berpikir kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali saya hadir menemani ruangan dengan Anda di program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Nah, menemani siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-28-23994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di jalur WhatsApp sudah yang gabung. Kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Suaranya Bung Albert.
1: Ya.
0: Bung Albert, masih di Keraton Bung Albert?
1: Iya, ya, masih di Masjid Kubah Hati ini.
0: Masih tinggal di Keraton.
1: Iya, enggak, dia ada yang lain. Dia ada yang Keraton.
0: Oh, luar biasa Bung Albert, setia tinggal di Keraton. Gimana kabar nih Bung Albert?
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, kalau gitu Bung Albert menemani santainya Bung Albert nih, mau dengarkan lagu dangdut dari siapa nih?
1: Yang ada saja deh.
0: Yang ada di sini, yang ada di sini banyak nih Bung Albert. Mau yang mana nih?
1: Yang santai saja, yang santai saja.
0: Saya pilihkan. Saya pilihkan lagunya siapa ya kalau gitu? Mau laki-laki atau perempuan?
1: Yang cantik.
0: Ah, ini saya pilih kalau gitu. Ayu Ting Ting alamat palsu.
1: Iya, alamat palsu.
0: Oke, alamat palsunya buat siapa nih Bung Albert? Oke deh. Oke, terima kasih Bung Albert. Salam Prodangdut, dangdut adalah kita. Oke, Bung Albert yang juga sudah ikut berpartisipasi sudah pilih lagu dari Ayu Ting Ting, alamat palsu. Di belakangnya Bung Albert sudah ngomong lagi. Halo Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dangdut adalah kita. Bang Irman ini.
2: Iya. Sudah dihafal vokal suara.
0: Sudah, saya sudah hafal mati sekarang ini. Oke, Bang Irwan, gimana kabar nih Bang Irwan?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana di Sulawesi Tengah cuaca? Panas kah, hujan kah?
2: Agak galau ini, mendung.
0: Galau. Wih.
2: Agak mendung.
0: baru tahu sih kalau ada cuaca galau.
2: Cuma sekedar ungkapan.
0: Oh, berarti mendung bikin galau berarti?
2: Ah, tidak juga.
0: Oh, itu. Saya kira efek mendung akhirnya galau. Oke, kalau gitu Bang Irwan, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dangdut dari siapa nih?
2: Lagunya Roma Irama, Pantun Cinta.
0: Roma Irama, Pantun Cinta.
2: Iya.
0: Pantun Cinta dari Roma Irama. Oke, okay. Ya. Lagunya buat siapa nih?
2: Assalamnya buatnya ya. Bung Nirwan yang lagi siarannya bersama operatornya juga. Selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang lagi monitor di sore ini jalur RRI Bau-Bau. Serta untuk semuanya saja Bung Nirwan yang lagi monitor. Okay. Ucapannya salam Prodangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut, dangdut adalah kita. Sudah ada Bang Irwan juga yang sudah juga ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Roma Irama, Pantun Cinta. Oke, dulangnya ya Bang Irwan. Sudah kamu lagi. Halo Prodangdut.
3: Halo Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kalau ini orang Banjar.
3: Iya, orang Banjar.
0: Mbak Sari.
3: Iya.
0: Gimana kabar nih Mbak Sari? Ketemu lagi.
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Iya, ketemu lagi. Besok saya ketemu lagi ya.
3: Iya, ketemu lagi.
0: Di Banjar gimana nih? Mendung atau panas? Atau galau?
3: Panas dari pagi sampai sekarang masih panas.
0: Oh, saya kira galau juga.
3: Galau.
0: Iya. Oke, kalau gitu Mbak Sari langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
3: Lagunya dari Yeyen Karet.
0: Siapa?
3: Cintaku Abang Seorang.
0: Yeyen
3: Karet.
0: Yeyen Karet.
3: Iya, Cintaku Abang Seorang.
0: Yeyen, Cintaku Abang Seorang. Oh, oke. Yeyen Karet, Cintaku abang seorang asik.
3: Asik. Dibungkus.
0: Siap dibungkus. Oke. Cintanya buat siapa nih?
3: Ya, salamnya buat Bang Irman tadi ya, buatnya siapa yang duluan tadi ya, buat
0: Bang Albert.
3: Iya, buat Mas Galuh juga, buat Mbak Rani, Bang Ustaz, Bang Andi, Bang Zul, Bang Yunus, buat semuanya aja. Buat Abang Mirwan, makasih ya.
0: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari di Banjarmasin yang juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dari Yeyen Karet, Cintaku Abang Seorang. Oke, satu penelpon lagi. Setelah itu saya hadirkan lagu pilihan. Halo Pro Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
4: Dewan, biar kabarnya Mas.
0: Woi, Bang Dewan. Masih di Sorong?
4: Ya.
0: Masih? Atau sudah pindah?
4: Belum, masih perintahan waktu lah.
0: Baru kedengaran lagi suaranya Bang Dewan ini.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Dewan sendiri gimana nih?
4: Alhamdulillah sehat walafiat keluarga toh.
0: Alhamdulillah. Dari mana aja nih? Baru ya, kedengaran lagi nih.
4: Saya dari tadi monitor, cuma saya mau pergi, tapi banyak yang telepon karena fansnya abang itu terlalu banyak gitu, abang itu
0: tidak begitu juga, kasihan.
4: Enak loh.
0: Kita tadi bisa.
4: Lama ada yang telepon, halo seksi.
0: Wah, kalau itu kayak salah semati kan. Tidak sesuai kalau gitu.
4: Boleh, boleh. Oke. Okay. Mau request lagu siapa?
0: Mau
4: lagu yang jadul itu.
0: Pilih lagu dari siapa nih?
4: Ah, yang jadul itu saya enggak tahu, tapi kayaknya Manis Manja Group.
0: Manis Manja Group. Judulnya apa?
4: Iya. Itu lagu apa? Umur 17 tahun enggak? Apa Aduh Abang enggak?
0: Manis apa? Aduh Buyung.
4: Manja Group. Bukan Aduh Buyung, yang ini, yang apa, yang 17 tahun itu.
0: Hah?
4: Yang umur apa, lagu sedang kan, baru 17 tahun.
0: Manis Manja Group, 17 tahun, apa ya lagunya ya?
4: Lagu apa ya, itu lagu, tapi kalau tidak ada ya, Cinta Karet aja loh.
0: Abah Emak?
4: Ah, itu, Abah Emak itu sudah itu.
0: Oh, oke, okay. Manis Manja Group, Abah Emak.
4: Iya.
0: Oke, okay, lagunya buat siapa nih Bang Dewan?
4: Ah, lagunya buat siapa saja yang baru lihat tadi. Itu benar-benar umurnya sudah 17 tahun tuh. Termasuk Pak Bani Wan mungkin umur 17.
0: Atur ya.
4: Untuk operatornya yang hari ini siapa?
0: Ada Bang Sim di operator.
4: Oh ya Bang Sim, saya lihat di itunya Bang Sim itu kumis kayak bagus sekali. Ya Bang Sim itu.
0: Apa kumis-kumis manja?
4: Iya, saya Pak. Kumisnya kayak kumisnya Abang Sam itu kayak pagar kabupaten.
0: Berarti apa penuh dengan problematik?
4: Itu karena dono. Iya, sudah Abang Sam kita ketawa sih hari ini leh. Daripada kita pikir tanah belum laku ini. Mudah-mudahan Bang Sam
0: selalu. Amin.
4: Dan dinaikkan gajinya lah nih Abang Irwan toh.
0: Amin.
4: Iya, pamit mundur ya. Okay. Kalau lu semuanya tanpa terkecuali,
0: okay.
4: Sehat selalu dan tetap ketawa kakak.
0: Siap.
4: Ya, cari juga. Iya, kasih.
0: Oke.
4: Saya belum tadi usir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wang Rindu.
0: Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Bang Dewan. Bukan Ruang Rindu. Kalau Ruang Rindu itu di malam hari. Oke, terima kasih Bang Dewan yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Manis Manja Group, Abah Ma. Oke, kalau kita berikan sudah ada 4 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi. Masih di acara Pro Dangdut. Dangdut era kita.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik, benar, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih panjang waktu nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu dangdut kesukaan Anda. Bisa langsung di jalur telepon kami dan di jalur WhatsApp Surya Kamu nih. Kita sapa dulu kalau gitu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya?
1: Dengan Bu. Ngeberang,
0: bukan saya yang bilang. Mbak Rani, gimana kabar nih Mbak Rani?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, gimana di Ternate? Panas, hujan, atau galau?
1: Nggak galau, cuma orangnya yang galau.
0: Galau terus dari tadi malam, galau terus ini. Waduh, bahaya ini.
1: Enggak
0: galau. Alhamdulillah deh kalau tidak galau. Oke, okay, kalau gitu Marani langsung ke lagunya nih. Mau dengarkan lagu dari siapa nih?
1: Lagunya yang judulnya Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta dari siapa nih?
1: Meggy Z? Enggak. Ya mungkin, udah lupa ya siapa nyanyikan karena terlupa lagi dengar suaranya Bang Niru, makanya lupa.
0: Gara-gara galau ini akhirnya lupa. Seribu benang cinta dari Meggy Z. Oke, benang cintanya buat siapa nih?
1: Oke, pertama-tama buat Bang Niran, sama pokernya, terus juga ada Bung Luna, ada Bung Cali,
0: ya.
1: Ada Mariska, ada Maria, ada Mbak Yanti. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Niran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rani di Ternate yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilau dari Meggy Z, Seribu Benang Cinta. Oke. Di belakangnya Mbak Rani suara kamu lagi nih. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut kita Bung Nirwan.
0: Dangdut adalah kita. Wih, orang Lorong Hoga ini.
2: Iya betul.
0: Bang Andis di Lorong Hoga. Gimana kabar nih Bang Andis?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat walafiat deh. Oke, okay, kalau gitu Bang Andis langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dangdut dari siapa nih?
2: Madu Merah.
0: Madu Merah dari siapa tuh?
2: Itje Trisnawati.
0: Itje Trisnawati.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Madu Merahnya buat siapa nih?
2: Ya buat benar banget ini sahabat kita sekalian, buat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat Bung Albar, Cesar Dika, Bung Jul, Bung Roman, Bung Nirwan,
0: ya.
2: Bung Angkot, Bung Serian, Bung Ucang, Bung Faiz, Bung Andi Dibatam,
0: ya.
2: Bung Mas Galung, Tiara,
0: ya.
2: Cari, Mbak Bunda Nur, Ani ya,
0: ya.
2: Bunda Arani juga, Balin dan semua penerbangan Kocel Salam, Tegandut dan lagi dan terima kasih, Bung Nirman,
0: ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Bang Andis di Lorong Hoga yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Itje Trisnawati, Madu Merah. Oke, langsung saja kita sapa di jalur WhatsApp sudah enggak mau lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Irwan. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galu.
3: Iya betul Bang Irwan.
0: Ah, Mas Galu di mana nih?
3: Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oh, masih. Belum bergeser ke Banjarmasin.
3: Belum, masih nunggu tuan dulu.
0: Iya, berarti masih menabung ini.
3: Apa?
0: Masih menabung berarti.
3: Iya, iya. Nanti ngumpul-ngumpul dulu lah.
0: Semoga dilancarkan deh.
3: Ya, amin. Mudah-mudahan kalau lancar doanya Bang Irwan.
0: Amin, gitu. Amin, amin. Semoga, amin. Doa terbaik.
3: Iya.
0: Gimana kabar nih ya, Mas Galu? Lagu
3: Rena,
0: dari
3: Rena.
0: Siapa tuh Rena?
3: Dari Mansur.
0: Rena, Muhsin Alatas atau Mansur?
3: Mansur.
0: Rena Mansur. Oh. Yang ada Muhsin Alatas nih bang.
3: Apa?
0: Yang ada Muhsin Alatas, Serena. Kalau Mansur, oh, kanan.
3: Oh ya udahlah, nggak apa-apa Rena itu, ya nggak apa-apa itu.
0: Oke okay deh, Muhsin Alatas, Rena. Oke, okay, Renanya oh, buat siapa nih?
3: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga bahagia selalu,
0: amin,
3: sehat bersama keluarga. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ican, Bang Jul, Bang Yunus, Bang Faisal, Bang Tiar, semua Bang Abdek dan Tegar ya.
0: Ya.
3: Dan semua ya lagi dengerin acaranya Bang Erwan. Buat Bang Erwan, tetap siap, semangat selalu.
0: Amin.
3: Semoga baik ya.
0: Amin, amin.
3: Semoga tahun ini hidupnya berkah.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Terima kasih Bang Erwan.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Galuh di Jawa Timur yang juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilog dari Muhsin Alatas dengan judulnya Rena. Oke, di sudah ada 3 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 3 lagu pilihan dan setelah itu kita akan kembali lagi. Masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sesi yang terakhir.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik, benar, masih ada acara Produk Dangdut untuk sesi yang terakhir nih. Masih bisa 2-3 penelpon lagi deh sebelum saya kira acara Produk Dangdut di sore hari ini. Dan di ujung telepon sudah gabung. Halo Produk Dangdut.
1: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Minal aidin wal faizin
0: juga.
1: Baru ketemu Bang Irwan.
0: Iya, betul sekali. Bunda. Bunda siapa? Ya? Bunda Hani. Tiara.
1: Alhamdulillah bisa ditahu kasihan.
0: Sudahlah.
1: Apa kabar bau-bau ini hari ini?
0: Alhamdulillah cerah nih Bunda. Kalau di Kendari gimana nih?
1: Sama, secerah hatiku bisa gabung.
0: Asik sekali, luar biasa.
1: Kita dengar lagi, Bunda Nirwang yang menyiar. Saya tahu Bunda ini, gabung Bunda. Tidak bisa tembus, Dinda.
0: Iya, baru lagi nih ketemu sama Bunda Hani nih.
1: Iya. Alhamdulillah, saya baru ada waktu di Dinda Nirwang, baru ada kesempatan.
0: Sibuk sekali berarti nih.
1: Iya. Ya, okay. Namanya juga kita manusia cari hidup.
0: Asik sekali. Betul sekali.
1: Oke, lagu-lagu.
0: Oke, silakan. Mau lagunya siapa nih, Bunda?
1: Lagunya Leo Aldi, Cincin Putih.
0: Leo Aldi, Cincin Putih. Oke, lagunya mau siapa nih, Bunda?
1: Oke, terima kasih buat Dinda Nirwan dan operatornya. Semangat terus, Dinda. Ya, ya, selalu bahagia bersama keluarga ya. Kalau pulang hati-hati, ingat orang di rumah.
0: Siap.
1: Jangan suka digoreng. Kuatkan iman, jangan selingkuhkan imanmu.
0: Bercanda itu, bercanda.
1: Alhamdulillah bercanda. Kalau tidak bercanda itu orang cepat mati, Dinda Nirwan.
0: Iya, cepat tua.
1: Cepat tua, sudah tua, tamat tua.
0: Iya, betul sekali.
1: Hanya apa ya? Buat ada sahabat saya yang sering menyapa saya di Pro 4 Kendari, ada Bang Leman, ada Dinda Widi, ada juga Pak Andi Yustira di Lampung sana, ada juga Pak Benijo, ada di Manado, ada Pak Nasrun, ada juga Pak Andi di Batam, ada Dinda Ical, mudah-mudahan langgeng dengan pasangannya.
0: Amin.
1: Ada Bung Anis, ada Bang Roman, ada Dinda Viola, ada Dinda Alim, Bunda Emi, dan semua mas aja. Ada Pak Wandi. Dan ada juga Ibu Wika di Wonosobo sana. Semuanya salam sehat, salam bahagia.
0: Amin, amin.
1: Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah-serahan kita yang ikhlas terus. Buat semua mas aja, Dinda Nirwan.
0: Okay.
1: Buat Dinda, terima kasih waktumu. Semangat terus.
0: Siap. Ya, selalu. Amin.
1: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Bunda Hani di Kendari yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, di belakangnya Bunda Hani. Sudah ketemu lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Tetangga yang tidak pernah ketemu. Bang Zul, gimana kabar nih Bang Zul?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih apa nih kayaknya nih? Sendiri atau rombongan ini?
2: Saya masih sabar bangun tidur ini.
0: Oh,
2: dikasih Bang Marani tadi.
0: Iya. Oh, Marani tetangga sama Bang Sulu berarti nih.
2: Iya.
0: Waduh. Alarmnya berarti Marani. Waduh, Marani bahaya nih. Oke, kalau gitu Bang Sul, kita langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Lagunya siapa ya? Trio Ambisi, Pak Berdaya.
0: Trio Ambisi.
2: Iya. Tak Berdaya judulnya.
0: Tak Berdaya, lagu dangdut.
2: Iya, dangdut itu.
0: Oh ya. Tak Berdaya. Ku Tak Berdaya dari Trio Ambisi. Oke.
2: Okay. Iya, bungkus dia
0: supaya empat. Di Lakman ini.
2: Ya, samanya buat pertama.
0: Silakan.
2: Untuk Bung Andi di Bat. Bang Andi ini sudah gabung atau belum ini?
0: Ay, kayaknya masih tidur.
2: Di Batam, semoga selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ada Ujang juga di Pitom Bari. Kemudian ada Bung Roman di Lembangga sana, Andi di Rorohoga. Ada Mbak Rani Seranat di Ternate. Semoga saya selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
2: Kemudian ada Mbak Ayu di Masowi. Semoga saya sehat juga. Kemudian ada Mbak ya, Pak Bung Dewan di Sorong sana.
0: Iya.
2: Ika Itariabu. Kemudian ada Ica Purnamasari di Sulawesi Barat, Ibu Farida di Palu, Irman di Palimo, Bintang Pertama juga ada di Palu, Nasrun di Palu, kemudian Asrawuli Ratna di Karyabaru, kemudian ada Bung Tegar dan Albari Keraton, Mas Galu di Surabaya, Bung Widi di Tokyo sana, semua keluarga.
0: Amin.
2: Ada siapa lagi yang di mana di
0: Jumlah.
2: Ini juga di Tanjung Leman di Lampung dan semua pendengar RRI. Salam Rodangdut dan Dutara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Bung Mirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perdangdut dangdut ala kita. Ada Bang Zul yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, kalau gitu lagunya ditunggu. Oke, di belakangnya Bang Zul sudah mulai lagi. Halo perdangdut.
3: Halo perdangdut, dangdut ala kita.
0: Dangdut ala kita. Nah, dari suaranya orang Sulawesi Barat ini.
3: Oh iya.
0: Purnama Sari.
3: Kak Mirwan.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Sebaliknya gimana?
3: Ya alhamdulillah. Tadi malam Kak Mirwan siaran ya. Purnama semoga bang tapi mama ada di rumah sakit.
0: Oh gitu.
3: Kebetulan mama saya lagi dirawat di rumah sakit nih.
0: Oh gitu. Berarti lagi di rumah sakit nih?
3: Iya lagi di rumah sakit ya.
0: Oh, sakit apa nih?
3: Tapi lagi di luar. Mamiku lagi ada asam urat terus. Apa gulanya juga tinggi gitu, tapi alhamdulillah udah aman nih.
0: Alhamdulillah, saya doakan deh semoga cepat sehat dan bisa pulang kembali ke rumah.
3: Iya amin, ya
0: Rabbal Alamin. Amin, amin.
3: Mari aku, Pak Niron,
0: mau lagu dangdut dari siapa nih?
3: Lagunya Menunggu.
0: Menunggu? Ridho Roma, oke. Okay.
3: Iya, lagunya buat semuanya aja, cintan kabar kasih ya, mudah-mudahan pada saya selalu. Buat Pak Niron,
0: siap.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke.
3: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnama Sari yang juga sudah ikut berpartisipasi dan sekarang katanya lagi di rumah sakit nih. Ada mamanya katanya lagi di rumah sakit. Saya doakan ya semoga cepat sembuh dan bisa cepat pulang kembali ke rumah. Oke. Lagunya ditunggu dan baik mendengar saya kira acara Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Oke, kalau gitu saya kira acara Pro Dangdut, dan setelah acara Pro Dangdut kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga beberapa informasi yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Bau-Bau.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap. Segera Mi kita kesana.
2: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kau pusat itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

serang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: Oke, baik, benar. Terima kasih untuk kebersamaan yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Saatnya kita ikuti penyampaian warta berita Korwil dalam Gemas Saripati Maju.
1: Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi 5 Juni 2026 bersama saya di Kartika. Untuk informasi pertama, kami menuju rekan Ika Dekadika dari RRI Palu. Silakan informasi Anda.
3: Iya, rekan Dwi Kartika. Untuk Ika Dekadika yang nanti akan menghadirkan informasinya ya. Saya Waudirina Mustika. Oke, nah informasi yang pertama ini dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, selengkapnya baru reporter Ika Dek Andika menghadirkan laporannya.

Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya menjadi hidup sedunia berkontribusi.

0: lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
1: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
2: Ya, itu dia Dwi Kartika untuk informasi dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengunjungi RRI Makassar, menghadirkan informasi tentang Maki Sulsel dan pemerintah Kecamatan Mariso berkolaborasi memerangi penyalahgunaan narkoba bersama Khairuddin Borahim.
4: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di aula kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah, tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BB POM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan, upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
5: Kecamatan Mariso melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah pusat sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan
4: sementara itu, Camat Mariso Asahri Mopatoba mengapresiasi Maki Sulsel yang menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT/RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
6: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT/RW, nanti RT/RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan, kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT/RW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
4: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif, mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan informasinya.
7: Ya, untuk di kebersamaan kita sore hari ini di Gemas Hari Pati Maju, kita hadirkan dari Kota Kendari, di mana judi online jadi pemicu meningkatnya angka perceraian di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
8: Pada triwulan pertama tahun 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari menangani 400 kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, Mustafa, mengatakan meningkatnya kasus perceraian di Kota Kendari menjadi perhatian serius berbagai pihak, di mana berdasarkan data Pengadilan Agama, selama Januari hingga Maret 2026 terdapat 400 perkara perceraian yang masuk dan ditangani. Dari jumlah tersebut, 70% perkara perceraian dipicu keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas judi online, di mana kebiasaan berjudi menyebabkan permasalahan ekonomi keluarga, pertengkaran berkepanjangan hingga hilangnya kepercayaan antara suami istri. Mustafa juga menjelaskan dalam administrasi alasan perceraian umumnya tercatat sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun saat mediasi berlangsung, banyak pasangan yang mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga mereka yang berawal dari kecanduan judi online. Aktivitas judi online tidak hanya menguras pendapatan keluarga, tetapi kerap memicu masalah lain seperti utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan yang akhirnya berujung pada perceraian.
9: Pengadilan Agama Kendari di tahun 2026 ini, di triwulan pertama, kita sudah menangani perkara kurang lebih 400 perkara. Dan sampai dengan hari ini, kurang lebih 600 perkara. Artinya rata-rata

0: setiap bulan
1: kami menerima perkara kurang lebih 100 perkara, sehingga dalam setahun rata-rata antara 1.300 sampai 1.500 perkara yang kami tangani. Dan dari seluruh rangkaian perkara yang diajukan, yang tertinggi adalah cerai gugat, ya. Karena apa? Karena yang diajukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu kita. Kenapa? Penyebab utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online. Untuk itu lewat kesempatan ini mohon bantuan media untuk menyampaikan kepada masyarakat agar senantiasa menghindari mengikuti kegiatan judi online. Karena judi online telah menghancurkan masa depan rumah tangga dan masa depan keluarga, termasuk masa depan anak-anak di dalam rumah tangga kita. Untuk itu, judi online ini semakin marak dan fenomenal hari ini, termasuk di wilayah Kota Kendari.
2: Lebih lanjut, Mustafa mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga, serta menghindari praktek judi online yang dapat merusak ketahanan rumah tangga.
3: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari, mewakili dari rekan operator kita, dari Bang Awi dan juga Bang Nirwan untuk kebersamaan kita. Dan saya Riko Ilham, kembali ke rekan kami di Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Ilham informasi Anda. Selanjutnya kita ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dari RRI Bone, kami sampaikan informasi harga daging sapi di Pasar Palaka, Kabupaten Bone terpantau mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Laporan Suryani Arifin.
6: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi segar dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan pada 2 Juni lalu, di Pasar Sentral Palaka, harga daging sapi segar seharga Rp150.000 per kilogram. Angka ini naik Rp10.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Andi Amri Amin menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh faktor distribusi dan pasokan dari pihak pemasok. Ia menambahkan harga di pasaran tidak hanya ditentukan oleh banyaknya daging kurban yang beredar di masyarakat, melainkan juga oleh rantai pasokan itu sendiri.
7: Memang dalam pemantauan selalu ada perubahan harga, cuman kami pikir ini dinamis ya, tidak terlalu apa, ada peningkatan kenaikan harga, dan tentu terus kita memantau dalam mana pengendalian bahan pokok. Ini yang menjadi perhatian adalah termasuk daging, dan ada beberapa harga Idul Adha agak stabil setelah pasca minus satu hari, justru ada peningkatan juga 40 ke berapa itu 150.
6: Antisipasi gejolak harga, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memastikan akan terus memantau perkembangan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala. Langkah ini guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman dan tentunya tetap terjangkau.
5: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
4: Terima kasih rekan Ulfa informasinya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda bersama dengan rekan Mariani di RRI Toli-Toli. Silakan informasi Anda.
8: Rekan Dwi di Makassar.
4: Baik, silakan informasi Anda.
8: Iya, saudara, pelaksanaan praoperasi Patu Tinombala 2026 yang akan dilaksanakan oleh pihak Polres Toli-Toli dimulai pada 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan hal apa saja yang menjadi perhatian pada praoperasi Patu Tinombala tahun ini? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Toli-Toli Ibtu Suparjan Bakri akan dipandu oleh reporter Ruth Damayanti berikut ini.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah bersama Pak Kasat Lantas Polres Toli-Toli, Pak Ibtu Suparjan Bakri. Selamat pagi, Pak.
10: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, terkait pelaksanaan praoperasi Patu Tinombala yang akan dilaksanakan bulan ini ya, Pak, lebih tepatnya pada 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Kita langsung saja membahasnya dengan Pak Kasat Lantas Polres Toli-Toli.
10: kegiatan itu dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 21. Namun mulai kemarin sampai hari hanya ya, kita melakukan prasra itu, kita melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat melalui media RRI, media sosial lainnya, bahwa operasi patuh ini tujuannya seperti apa. Bukan untuk menilai untuk apa, tidak, mencari-cari kesalahan, bukan. Tujuan kita meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh berlalu lintas. Memang saat ini kenapa kita sosialisasikan, supaya jangan kaget saat di tanggal 8 itu, kenapa ada operasi, ada apa kan? Nah, jadi sekarang kita sampaikan ada operasi, namun sasaran utama kita yaitu pertama knalpot bronk. Karena knalpot bronk kenapa jadi sasaran utama? Karena banyak keluhan dari masyarakat terganggu, ya, merasa tidak nyaman. Dan itu memang di dalam undang-undang merubah dari speednya, termasuk pelanggaran lalu lintas, ya. Nah, kedua, penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan speednya. Tidak sesuai dengan speednya itu beda STNK-nya, DN-nya berapa, di platnya berapa, gitu kan? Nah, itu kenapa? Karena kita tindak seperti itu karena polisi lalu lintas ke depannya, saat ini dan ke depan, itu akan etle itu elektronik, tilang secara etle, elektronik ya maksudnya. Jadi semuanya lewat kamera. Jadi kalau tidak sesuai kan, tidak sesuai dengan STNK-nya kan salah orang kita nanti kan. Jadi tidak terdata di sistem. Nah, itu kita harus tertibkan bahwa pakailah plat TNKB sesuai dengan yang ada di STNK.
4: Iya, tapi lantas Pak, ini kan sekitar 14 hari ya Pak pelaksanaannya ya, ini. Jika didapati ada hal-hal yang kurang, maksudnya menyalahi saat tertib berlalu lintas, apakah dari Polres Toto sendiri, dari kasat satlantasnya sendiri, ada sanksi yang diberikan untuk para pelanggar ini Pak?
10: Ya, ini kan sistem kita dalam operasi itu 50% itu himbauan, 30% ya himbauan, salah sebentar maaf, 30% penindakan hukum, 20% peneguran, dan sisanya itu himbauan, gitu kan? Jadi kalau dulu tidak ada ini penegakan hukum, nah, yang sesuai pertanyaan tadi, jadi saat operasi terjadi pelanggaran, kita akan melakukan penindakan hukum. Penindakan hukum itu tilang. Kan selama ini tidak ada kita tilang ya. Kita akan melakukan penindakan hukum yaitu tilang. Seperti itu.
4: Berarti apakah ada seperti penyitaan kendaraan jika terdapat knalpot bogar ya, kalau sekarang dirang, apakah dari pihak kepolisian akan menyitanya, dan bagaimana mekanismenya? Apakah nanti akan dikembalikan lagi atau bagaimana itu?
10: Nah, kalau terkait knalpot bronk, saat kita sweeping, kita dapati, kita amankan barang buktinya. Kalau kemarin kan kita itu tidak melakukan penilangan, tapi melakukan efek jerah dengan menahan kendaraan. Nah, namun kalau di operasi berikut ini ke depan, kita akan melakukan penilangan dengan ketentuan knalpotnya kita sita. Kita sita, terus dia ganti dengan knalpot standar gitu. Ataupun dia harus membayar denda tilang. Nah, mungkin kalau kemarin yang permintaan dari masyarakat, permintaan dari toko-toko pemuda dan media, minta diberikan efek jerah lagi, kendaraannya dikurung sampai 2 minggu kan, supaya ada efek jerah seperti itu. Namun kita melihat situasi dan kondisi saat ini.
4: Ya, baik Pak Kasat Lantas Polres Tontoli. Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terkait pelaksanaannya, kalian perlu tahu bahwa akan dilaksanakan tanggal 8 Juni 2026. Lantas apa harapannya nih Pak terakhir untuk pelaksanaannya yang selama 2 minggu ini akan dilaksanakan? Silakan Pak Kasat Lantas.
10: Harapan kami terciptanya kondisi Kasetipcar Lantas di Tontoli ini dengan baik, terus kurangnya angka kecelakaan fatalitas, bukan berkurang, kalau bisa zero insiden lah. Kami berharap biar masyarakat Tolitoli merasa nyaman, gitu, dalam berkendara dan berlalu lintas seperti itu.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah sedikit wawancara kita bersama Kasat Lantas Polres Toli-Toli pada hari ini. Terima kasih.
8: Baik, rekan Kartika, demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke Makassar, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Mariani. Anda masih bersama kami, sedikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gema Saripati Maju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke rekan Mirwan Syah di RRI Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
11: Oke, baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari. Dari Bau-Bau kami sampaikan informasi. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
12: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
13: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idrus Taufik Saidi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Keraton Buton.
12: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
13: Idrus mengatakan, sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Keraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Keraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kita kembali bersama rekan Dwi Kartika Sari di Pro 1 Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Merwans ya. Selanjutnya kami menuju RRI Ampana bersama dengan Yuni Safira.
14: Baik, terima kasih dengan Dwi Kartika Sari. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Wakil Bupati Tojo Una-Una lepas kafila MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Sigi. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
15: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri secara resmi melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una yang akan mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh anggota kafilah yang dipercaya mewakili Kabupaten Tojo Una-Una pada ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para peserta dalam MTQ bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dalam menyiarkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Wabub juga mengingatkan bahwa para peserta merupakan duta daerah yang membawa nama Tojo Una-Una. Karenanya ia meminta seluruh anggota kafilah untuk menjaga disiplin, semangat persaudaraan dan sportivitas selama berada di lokasi kegiatan. Ia berharap seluruh peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang-cabang olahraga yang diikuti, tetapi juga mampu menampilkan sikap dan kepribadian yang berakhlak, yang beretika, serta menjaga nama baik daerah selama mengikuti rangkaian kegiatan MTQ.
16: Keberhasilan kafilah tentunya tidak terlepas dari peran besar para pembina yang dengan sabar dan ikhlas mengantarkan para peserta menuju prestasi yang membanggakan. Saya juga menyampaikan apresiasi pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam persiapan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una. Dukungan dan sinergi yang terbangun menjadi modal penting dalam menciptakan generasi Arwani dan cerdas, berakhlak mulia dan memiliki daya saing.
15: Pada kesempatan tersebut, Surya Lapasiri turut menyampaikan penghargaan kepada para pelatih dan pembina yang telah memberikan dedikasi, waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing para peserta hingga siap mengikuti kompetisi tingkat provinsi. Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus mendorong pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Rahmawati Tani melaporkan.
14: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih informasinya rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari reporter kami di RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, terkait penurunan 1,7% angka kasus stunting di Makassar. Rekan Kiswa.
17: Saya sampaikan bahwa memang keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan angka stunting ini kembali mendapatkan pengakuan, di mana capaian ini bahkan mengantarkan pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan atas kinerja dan juga upayanya dalam melakukan percepatan penanganan stunting, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saida, yang mengungkapkan bahwa untuk tren penurunan kasus stunting di Makassar ini menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025, di mana hasil ini merupakan buah dari kerjasama antara lintas sektor yang dinilai masih harus diperkuat atau ditingkatkan. Di mana dari data yang diterima Dinas Kesehatan Kota Makassar, angka stunting pada tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 1,7% dibandingkan tahun 2024 lalu. Dan untuk saat ini jumlah kasus stunting di Makassar ini tercatat berada di kisaran 2.500-an anak. Nah, meski begitu, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Makassar juga masih menunggu untuk data terbaru tahun 2026 untuk tentunya mengetahui perkembangan terkini untuk kondisi stunting di Makassar. Nah, jadi dari data tersebut itulah, atau di data 2025 ke 2026 ini akan menjadi dasar evaluasi dalam menentukan strategi lanjutan, tentunya untuk menjaga agar tren penurunan bisa tetap terjaga dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Dan informasi lain juga kami sampaikan bahwa memang penghargaan yang diterima pemerintah Kota Makassar ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program yang telah berjalan. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar juga, untuk menurunkan angka stunting beberapa upaya sudah dilakukan yang hingga saat ini masih terus berjalan. Di antaranya ada program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai turut berkontribusi menekan angka stunting, khususnya pemberian makan bergizi di posyandu karena melibatkan ibu hamil, kemudian juga ada anak bayi, balita, yang semua yang menjadi sasaran Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selain MBG ada juga program pemberian makanan tambahan atau TMT, di mana pemberian makanan tambahan ini memang diperuntukkan di semua posyandu. Ketika anak-anak datang ke posyandu melakukan pemeriksaan itu diberikan makanan yang tentunya bisa dikonsumsi di posyandu atau bisa dibawa pulang ke rumah, dan ini juga merupakan anggaran yang memang sudah disediakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian dari Kota Makassar, Kiswanti Rusli melaporkan. Kembali ke studio.
4: Terima kasih rekan Kiswanti informasi Anda. Dan kita selanjutnya bersama dengan rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju, silakan informasi Anda.
18: Kasari dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju sore hari ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Warung Mandar Rasa Kampung di Dapur Perantau. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Ilham.

0: Di sebuah rumah di Makassar, aroma minyak kelapa tradisional dan kuah ikan yang kental tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Ya, jadi warung Mandar itu memang bisa
0: dikenalkan dulu ya. Tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Sengaja jadi warung Mandar makanan tradisional. Karena memang jualannya saya berjualan makanan tradisional dengan makanan tradisional. Sengaja pertama kali cobain makanan tradisional. Karena memang kebetulan saya kenapa suka dengan makanan tradisional. Ya, karena pertama kali cobain.
0: Ke meja makan banyak orang. Warung Mandar berjalan dengan sistem pre-order agar masakan selalu segar. Usahanya berbasis di Makassar, tapi bahan kunci seperti minyak dan bawang mandar tetap ia datangkan langsung dari kampung. Dari dapur kecil ini, paket-paket ikan masak mandar, cumi kuah hitam, sampai sambal ikan tapas sudah pernah dikirim ke Jakarta, Kalimantan, dan bahkan pelanggan sampai ke Arab.
1: Awal-awal itu memperkenalkan makanan mandar itu gak segampang kita jualan makanan kinian, jajanan tentunya tuh kayak gitu. Naiknya tuh memang ya bisa dibilang aku ngos-ngosan, bisa dibilang ngos-ngosan. Kan tradisional, makanan tradisional itu ngos-ngosan. Karena gak semua cocok, gak semua tahu, gak

0: Riset terkali ini sama khas Mandar yang kemudian berhasil menembus rak-rak toko dan supermarket di Makassar. Di tengah naik turunnya harga bahan baku, satu hal yang tak ia sentuh yaitu cita rasa.
1: Warung Mandar tidak mengurangi takaran buku apapun. Harga naik nih kemarin, kita setahun. Kita tetap dengan bumbu yang biasa kita pakai seperti itu. Kita gak pernah kurangin bumbu, minyaknya kita kurangin gara-gara mahal. Sampai hari ini alhamdulillah masih tetap konsisten dengan pertumbuhan dengan takaran yang sama dari awal jualan sampai hari ini.
0: Ia bahkan pernah menutup order sementara hanya karena kehabisan minyak Mandar dan menolak menggantinya dengan minyak lain. Untuk para UMKM lain, Wiwin merumuskan pengalamannya dalam satu etos sederhana, yaitu gas terus.
1: Kalian gak boleh patah semangat. Pokoknya yakin dan percaya aja bahwa rezeki itu gak akan kemana. Rezeki yang Allah sudah takar untuk kamu itu kan pernah tukar dan tidak akan pernah diambil sama orang lain. Tetap maju aja. Kalaupun gagal hari ini, belum tentu besok usah kita akan gagal. Maju aja terus. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja bahwa tidak ada usaha yang dia nanti kasih. Dan itu yang aku pegang juga sampai hari. Yakin aja.
0: Impinya tampak sederhana, tetapi sesungguhnya cukup besar.
1: Gak muluk-muluk ya, aku cuma pengen warung Mandar itu bisa jadi brand makanan tradisional besar di, bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, terkenal sampai ke nasional, bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku sebenarnya aku punya mimpi suatu hari nanti aku bakalan, mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang jabat, ada yang mau ajak kerjasama, mudah-mudahan suatu hari nanti warung Mandar bisa buka juga di luar.
0: Ia ingin suatu hari orang tidak hanya mengenal rendang dan nasi Padang, tetapi juga mengenal bau peapi dan masakan Mandar lain sebagai bagian dari wajah kuliner Indonesia.
2: Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Dwi Kartika Sari di Pro 1 RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju dan pendengar. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika mengucapkan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik, pemirsa, sekarang kembali bersama RRI Bobo dan Bapak Sate, kita ikuti penyampaian warta berita Gemas Sari Pati Maju bersama Pro 1 Makassar. Dan selanjutnya mendengar, selepas beberapa lintas hari yang hadir ke luar Anda, kami juga akan hadirkan azan, kumandang azan maghrib yang jatuh pada pukul 17.43 menit untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

dan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada tiga termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami' dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf salat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami' Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap

sahabat-sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur. Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham." Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum? Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata berita

0: hoax, kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Bau-Bau di mana pun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ria akan menemani Anda di Kapton malam ini hingga akhir siaran nanti. Dan pendengar, terima kasih masih setia bersama kami tentunya di FM 97,8 MHz, frekuensi kebanggaan Anda semua. Semoga suasana Jumat malam ini menjadi waktu yang menyenangkan ya, untuk beristirahat bersama keluarga maupun juga menemani aktivitas malam Anda. Sejenak lagi pendengar, tepat pukul 8 nanti, jangan kemana-mana karena kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI yang juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri, sehingga Anda tetap mendapatkan perkembangan berita yang akurat dan juga terpercaya tentunya. Dan bagi para pecinta sepak bola tanah air, malam ini juga menjadi momen yang sangat dinantikan ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman ya, yang juga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pertandingan dijadwalkan ini kick off pukul 20 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Tengah. Mari kita berikan dukungan dan doa terbaik untuk perjuangan Squid Garuda agar mampu juga meraih hasil maksimal ya di hadapan pendukungnya sendiri. Tetap bersama RRI Bau-Bau, media pemersatu bangsa. Setelah ini berita sentral bersama Pro 3 RRI juga akan kami hadirkan tepat pukul 8 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Atau juga bisa Anda mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.

0: yang tercatat sebesar 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
1: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
0: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
2: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
6: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
5: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI, Nur Purnamasih

0: Di mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
1: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
4: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi, Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
6: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau di anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam panik.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
7: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
8: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
7: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
9: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
2: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
9: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Hubner. Ada Kevin Dixon, juga Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar Ribau-Bau, tadi kita sudah menyampaikan warta berita sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI. Semoga informasi yang tadi bisa memperbarui informasi yang ada di malam ini. Dan saat ini pendengar, kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti mimbar agama Buddha, khususnya untuk umat Buddha. Selamat mengikuti.
1: Jalan yang dicor atau jalan semen, atau jalan yang belum diaspal, belum dicor, masih jalan setapak atau jalan tanah. Bisa juga jalan itu hanya satu jalur, dua jalur, tiga jalur, empat jalur, satu arah, dua arah, atau ada lampunya atau tidak, lebar atau sempit, dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga semua itu adalah yang disebut jalan. Jalan untuk sampai ke kota atau di tempat tujuan itu. Hanya dengan melalui jalan, kota itu bisa dicapai. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan pandai dalam memilih jalan yang benar sehingga tercapai suatu tujuan agar Anda tidak salah jalan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, memang banyak jalan yang bisa dipilih untuk mengatasi rasa sakit dan duka cita dalam memilih atau menentukan dan jalan mana yang harus ditempuh. Masing-masing orang atau kelompok memiliki cara pandang, cara melihat, dan cara mengukur dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang menekankan pada segi kuantitasnya, ada yang mengutamakan peningkatan kualitas, atau keduanya, bahkan ada yang cuma melihat dari segi keuntungan materi. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum masa Buddha Gautama, kala itu di India, terdapat banyak aliran-aliran kerohanian, aliran kepercayaan, majelis-majelis ya, keagamaan, yang memiliki pola pikir dan prinsip pengamalan yang berbeda. Misalnya, ada petapa telanjang, ada pemuja api, ada yang mengumbar nafsu, dan berbagai praktek penyiksaan diri lainnya. Mereka mengklaim bahwa hanya ajarannya lah yang paling benar dan yang lain salah. Tidak ada yang mau mengalah, sama-sama bersikeras mempertahankan eksistensi kelompoknya sehingga terjadi pertentangan, saling menjatuhkan di antara satu dan yang lainnya. Sahabat Sedharma yang berbahagia, ada dua kelompok besar yang terkenal karena praktek ekstrim saat itu. Apakah kedua jalan ekstrim tersebut? Yang pertama adalah pandangan kenafsuan. Mereka yang menganut aliran ini memandang bahwa hidup ini hanya sesaat. Tidak ada kehidupan selanjutnya. Tidak ada akibat perbuatan baik maupun akibat buruk dari apa yang telah dilakukan. Setelah mati, manusia menjadi musnah, nihil, kosong. Tidak ada surga dan neraka. Atas dasar pandangan kelirunya ini, mereka mencari kesenangan melalui pengumbaran hawa nafsu, meninggalkan nilai-nilai kemoralan dan hukum kebenaran, melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan kebijaksanaan sedikit pun, memandang kehidupan di dunia ini hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang, menghalalkan segala cara. Yang penting katanya hidupnya bisa happy dan nikmati kehidupan saat ini. Sahabat, pandangan kedua adalah penyiksaan diri. Ia memandang bahwa kehidupan kekal dan abadi hanya ada di kehidupan mendatang, kehidupan selanjutnya katanya. Kesenangan hanya bisa dicapai dengan melakukan penyiksaan diri. Ia yang telah berhasil menyiksa dirinya, melakukan praktek pertapaan secara keras, dialah yang akan mencapai kebahagiaan sejati. Ya, itu menurutnya seperti itu. Selanjutnya yaitu praktek ekstrim pengumbaran hawa nafsu. Rupanya tidak hanya terjadi di zaman lampau, tetapi juga terjadi di zaman modern seperti sekarang ini. Salah satunya adalah orang-orang yang mengaku beragama, misalnya mengaku beragama Buddha. Tetapi tingkah lagunya sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kitab Suci Tripitaka, oleh konsep-konsep ajaran agama Buddha. Ia hanya bisa berdoa dan menghafalkan kitab suci, tetapi perilakunya menyimpang, bersifat materialistis dan menghalalkan segala cara dalam menumpuk materi. Mereka rela mencuri, merampok, korupsi, menjual diri, dan berbagai tindak amoral menjadi kebiasaan hidupnya. Mengejar kekayaan berkedok agama, tidak memikirkan nasib dirinya di kehidupan mendatang. Ia mengatakan, yang penting kaya dan bisa bersenang-senang saat ini. Katanya surga dan neraka urusan nanti. Wah, parah juga jika ini terjadi. Sahabat Sedharma, banyak aliran kepercayaan ini dan itu. Ada pula aliran-aliran tertentu berkedok agama, mengaku aliran agama ini atau aliran agama itu. Ia juga mengumpulkan anggota-anggotanya untuk membaca kitab suci. Tetapi di dalamnya juga diajarkan ilmu-ilmu yang menyimpang dari norma-norma agama. Ada yang kebelat ingin cepat mencapai surga, tetapi menempuh jalan yang bercabang atau jalan yang tidak benar, yang dimana yang sebenarnya melanggar dari ajaran-ajaran agama Buddha. Bagaimana sikap umat Buddha untuk menyikapi praktek-praktek ekstrim seperti itu? Dengan banyaknya kepercayaan seperti saat ini di Buddhis pun banyak sekali mazhab, ya, dan aliran-aliran keagamaan yang memiliki prinsip serta pola pikir yang berbeda, apalagi dengan pembenaran atau pembelaan diri oleh masing-masing kelompok, sering mengakibatkan terjadinya pandangan salah, membingungkan, meragukan, dan menyesatkan umatnya. Untuk itu, kita harus pandai-pandai memilih jalan kebenaran melalui penyelidikan pembuktian terlebih dahulu sebelum melangkah. Nah, ini dalam pandangan agama Buddha disebut ehi pasiko. Pembuktian adalah hal yang penting. Dalam ajaran agama Buddha mengajarkan, jangan dibalik ya, kita harus mengerti dulu. Dengan pengertian yang benar, mengerti, memahami, dengan memahami yang baik, otomatis akan timbul kepercayaan. Paling tidak untuk pertama kalinya kita harus tahu sejarah otentiknya, mengenali identitas guru agungnya, dan memaknai ajaran kitab sucinya dengan baik. Jika meragukan, ya lebih baik cari yang baik dan masuk akal. Sahabat, sebagai siswa Buddha, untuk memilih jalan pembebasan, kita harus mengacu pada apa yang telah dianjurkan oleh Sang Buddha sendiri. Beliau pernah bersabda, inilah satu-satunya jalan, oh para bhikkhu, untuk pemurnian makhluk, untuk mengatasi kesedihan dan ratapan, untuk penyelamatan sakit dan duka cita. Kita harus menjalani jalan mulia agar tercapai tujuan akhir, yaitu kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan hakiki. Dalam agama Buddha disebut mencapai nibbana. Inilah satu-satunya jalan. Empat landasan murni atau praktek perhatian murni adalah satu-satunya jalan untuk pemurnian makhluk. Di sini Sang Buddha berkata, inilah satu-satunya jalan yang dalam bahasa Pali disebut Ekayano. Ekayano berasal dari kata Eka dan Ayana. Eka berarti satu, Ayana berarti jalan, arah atau tujuan. Ayana berarti jalan untuk mencapai tujuan. Jadi secara harfiah, Ekayano berarti satu jalan. Satu jalan ditafsirkan sebagai jalan yang tidak terbelah, tidak bercabang. Jika Anda menyusuri jalan ini, sudah barang tentu Anda akan sampai pada tujuan. Tidak ada cabang yang membuat Anda tersesat atau salah arah. Inilah jalan untuk ditempuh oleh seseorang, untuk ditempuh oleh seorang saja. Artinya, ketika Anda mengikuti jalan ini, Anda sendirian. Anda tidak ditemani karena kitalah yang bisa menuntun batin kita sendiri. Anda membuat jalan untuk kemajuan Anda sendiri. Maju dan mundurnya Anda tergantung pada kemampuan Anda sendiri dalam mempraktikkan jalan itu. Nah, sahabat sedharma, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Buddha yang dapat menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita sadar, memiliki perhatian yang benar, pandangan yang benar untuk melewati jalan itu sampai di tujuan, sampai menuju kebahagiaan, tentunya kita harus banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Sahabat sedharma, jalan itu adalah 8 jalan utama yang disebut Atthangika Aryamaga. Untuk melenyapkan rasa sakit dan duka cita, penderitaan, untuk memurnikan makhluk, untuk mencapai tujuan tertinggi atau yang disebut Nibbana, kita harus melakukan sila yang disebut kemoralan, samadhi, meditasi, dan panya, kebijaksanaan. Secara rinci adalah kita harus memiliki pandangan-pandangan yang benar pada kehidupan ini. Pandangan-pandangan yang benar terhadap orang lain. Memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif. Pikiran tidak dinodai dengan pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang lain. Ucapan yang benar, tindakan perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha benar, perhatiannya benar, dan konsentrasinya benar. Sahabat sedharma, kemurnian makhluk melalui pelaksanaan 8 jalan utama tidak mungkin tercapai tanpa adanya perhatian yang baik. Perhatian murni, perhatian benar memang merupakan salah satu unsur dari 8 jalan utama. Tetapi perhatian murni adalah bagaikan penjaga. Dan begitu penjaga itu tidak ada, maka apapun akan masuk ke dalam pikiran kita. Perhatian murni berfungsi sebagai penjaga atau mengawasi gerbang indera kita. Ketika kita kehilangan perhatian murni, batin kita akan tercemar. Jadi, perhatian murni adalah satu-satunya jalan untuk menjaga agar pikiran tetap baik. Sehingga bisa berpikir baik, berucap baik, bertindak baik kepada semua makhluk dan kepada semua orang. Sahabat sedharma, saya berpesan, teruslah belajar. Teruslah membaca kitab suci. Teruslah melakukan dan praktekkan perbuatan-perbuatan baik. Karena yang menentukan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Ajaran agama Buddha mengajarkan Paticca Samuppada. Hukum sebab akibat. Siapa yang berbuat, dialah yang akan memetik hasilnya. Sahabat, kita adalah pemilik karma kita sendiri. Terlahir oleh karma kita sendiri. Tergantung oleh karma kita sendiri. Berhubungan oleh karma kita sendiri. Inilah yang kerap kali harus kita renungkan. Jadi, apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Kalau kita ingin menghasilkan hal-hal positif, hal-hal baik pada diri kita, maka lakukanlah yang terbaik untuk semua makhluk. Sahabat sedharma yang berbahagia, itulah pesan singkat dhamma dari saya. Semoga kiranya bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan melalui ini, saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: FM.

Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, masih bersama kami tentunya. Dan saat ini kita akan hadirkan juga untuk drama radio dengan judul Jalan Sunyi Kasih Ibu yang diproduksi oleh RRI ND. Selamat mengikuti.

Di sebuah desa kecil yang sederhana, tinggallah seorang ibu bernama Rani dan anaknya. Dara, seorang anak penyandang disabilitas yang kesulitan berjalan. Meski hidup penuh keterbatasan, cinta dan perjuangan seorang ibu mampu mengubah setiap hari menjadi kekuatan baru. Inilah kisah mereka.

0: Bu, nanti ibu pulang cepat ya. Dara mau tunjukkan gambar baru untuk ibu.
1: Ya sayang, ibu usahakan. Tapi kalau ibu agak terlambat, jangan sedih ya nak. Ibu bekerja untuk Dara.
0: Iya bu, Dara tahu. Tapi Dara selalu tunggu ibu pulang.
1: Dan ibu selalu rindu Dara.
2: Walau hidup mereka tidak mudah, kehangatan itu tak pernah hilang. Sebelum berangkat bekerja, Bu Maya, tetangga yang peduli, datang menjenguk.
3: Pagi Bu Rani, ini ada sedikit kue untuk Dara.
1: Pagi juga Bu Maya, terima kasih Bu. Dara lagi belajar. Saya harus buru-buru ke warung Pak Budi.
3: Rani, kamu luar biasa. Sendiri urus anak, kerja, semua kamu jalani. Kamu hebat, Rani.
1: Ya, saya cuma takut suatu hari saya tidak kuat lagi, Bu Maya. Tapi demi Dara, saya akan selalu berdiri, Bu.
2: Tidak ada yang lebih besar dari keteguhan seorang ibu yang mencintai anaknya tanpa batas. Di warung kecil itu, Ibu Rani bekerja sekuat tenaga demi biaya hidup dan terapi Dara.
4: Bu Rani, istirahat dulu ya. Wajahmu pucat.
1: Tidak apa-apa, Pak. Saya harus kerja lebih cepat. Dara butuh terapi bulan ini.
4: Dara memang anak yang baik, Bu. Kamu juga ibu yang luar biasa. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang ya.
1: Terima kasih, Pak Budi. Doakan saja ya, saya kuat, Pak.
2: Hujan turun. Ketika Ibu Rani pulang, Dara menyambut dengan senyum yang selalu menjadi obat penatnya.
0: Hei, ibu pulang. Ibu lihat, ini bu, lihat. Dara gambar ibu sama Dara lagi jalan, bu.
1: Suatu hari kita akan jalan bersama tanpa kursi roda. Ibu janji, Dara.
2: Bagi Rani, harapan Dara adalah cahaya yang mengusir gelap hidupnya. Saat Dara terlelap, Ibu Rani tetap terjaga, menjahit pakaian sambilan demi menambah pendapatan.
1: Ya Tuhan, beri saya kekuatan. Dara mungkin berbeda, tapi bagiku dia adalah anugerah terindah. Mampukah aku Tuhan untuk bisa melewati semua tantangan ini?
2: Air mata sering jatuh tanpa suara, tapi semangatnya tetap berdiri karena cinta menguatkannya. Keesokan pagi, harapan baru datang mengetuk pintu.
3: Bu Rani? Bu Rani? Ini di balai desa ada bantuan usaha kecil. Kamu harus daftar ya.
1: Hah? Benarkah Bu Maya? Kalau saya dapat, pasti saya bisa tambah penghasilan untuk terapi Dara.
0: Ibu senang.
1: Iya sayang, hari ini ibu punya harapan baru nak.
0: Saya juga punya bu harapan itu. Dara ingin kuat dan sembuh supaya bisa bantu ibu.
1: Oh sayangku, kita berjuang bersama ya nak.
0: Lalu bu, Dara sayang ibu.
2: Di tengah berbagai kesulitan, mereka tetap berjalan perlahan namun bersama. Di jalan sunyi yang dilaluinya setiap hari, seorang ibu menuntun dunia kecil anaknya. Meski kakinya tidak pernah berhenti melangkah dan tangan-tangannya tak pernah berhenti mendorong kursi roda, kasihnya tak sekalipun goyah. Ia memilih tetap berdiri meski hatinya sering jatuh. Ia tersenyum, meski kadang air mata menjadi teman malamnya. Namun demi anaknya, ia tetap percaya cinta yang sunyi pun bisa menjadi kekuatan terbesar di dunia. Kesunyian itu justru memperlihatkan keteguhan yang hanya dimengerti oleh hati seorang ibu, bahwa kekuatan terbesar sering datang dari cinta yang lembut dan penuh kesabaran.

0: Ya, banyak pendengar RRI bau-bau untuk Anda pecinta bola ya. Kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti sekarang langsung sepak bola Indonesia melawan Oman bersama reporter Indra Virgiantara Tomo Hakim langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis St. Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya. Sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
2: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off. Nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan, wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick. Di sana dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, lini serang Indonesia pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang.

0: Mainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saya disambut tendangan langsung jauh ke depan. Harus Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romero juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
1: Ya,
0: sampai berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odera di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia, di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Nasir Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
0: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
1: Jatuh. Kevin Dix didorong.
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
1: Ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alatas.
0: Oh, enggak pakai alatas. Dan titik sandoran.
1: Dari mana titik-titik?
0: Salah satu bagian jota penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti, ada lagi serangan Indonesia. Ah, berulang saja. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner, dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nanti

0: dilepaskan. Ini menjadi peluang dukungan kembali
1: ya
0: bagi
2: Indonesia.
0: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
2: Nathan.
0: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Melengkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
2: Nah, terjatuh ya lagi.
0: Ini menjadi salah
2: kartu
0: satu
2: kuning.
0: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
2: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Rumeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
0: Kevin Dix, Pelupesi.
2: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekali bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul ya. Nomor punggung
2: Justin Hapner,
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
2: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
1: By player number 23, Justin Hapner.
2: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ragnar Ordetmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Ordetmangun, Indra, masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ordetmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joey Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia, ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon, masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya, oh ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan, hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman, hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
2: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan, lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
2: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sudah menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman, balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia Ragnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, ya, batu oleh Teka Putra. Tidak berhasil.
0: Jauh.
2: Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi. Ada Nathan Chowon di situ, ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
3: Menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
0: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Menambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farhal Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
2: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole
1: Indonesia bayar dapat ole bergema.
2: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
1: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
2: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Berjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Nix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
4: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
5: penalti.
4: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
5: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audioro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
5: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra hadapi Emil Audero.
4: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
3: Ya, Emil Audero
4: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joy Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joy Pelupesi sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh. Oleh, umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joy, sodorkan kepada Rizky Ridho, sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola, oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangur, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joy Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner, bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat
0: nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, itu adalah jadi mulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Mozambik ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemain diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak. Ya pastinya tim ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya, apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Tentara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik, okay. Terima kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru, salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joaon di Liga Belanda, kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertib banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga

0: ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
1: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hartman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hartman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul,
1: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
2: Yusuf Al-Raji.
1: Sang penjaga gawang ini
2: pemain untuk Oman
1: diganti, Indra.
2: Keluar nomor punggung
1: Sal
2: Ahmed 22 Ahmed Faraj Al-Rawahi.
1: Ya, sang penjaga gawang berganti, Indra, dari Oman
2: 26
1: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
2: Substitution for Oman. Player
1: bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Hatem Sultan Al Rushdi
1: nomor punggung 22 kali ini.
2: Player number
1: Nathan Chaon
2: 27 Ahad Al Haji Al Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al Rushdi. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Husayi.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
2: Indonesia player number 23, Jesse Hunter, replaced by player number 16, Donitri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harib Jamil.
0: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Donitri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu. Ada pergerakan Nathan Chaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Dodi Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
0: dari
1: Yusuf.
0: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Pergantian pemain, Indra. Nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: substitution for Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasak-gerusuk, Indra. Dua-duanya ini pemain yang suka gerasak-gerusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan. Dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Trimamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas ke tendangan, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
0: Iya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Rido, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan, mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, pinggir sini, lepaskan lagi, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih lebih kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang. Bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon? Datang lagi, Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdong.
0: Bagaimana Elkan Bagot? Mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Ivar Jenner, Begat. Lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagi Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi. Publikkan umpan crossing. Berbahaya. Lepas serangan.
1: Gol! Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman. Dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah. Tanpa ragu, disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini. Dalam FIFA Matchday 2026. Ratnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Goal untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola. Berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan, pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Romeni membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun. Dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Nix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ya. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Cari rekannya Elkan Bagot langsung yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. Semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah. Kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar. Di sektor kanan pertahanan Doni Tri Pamungkas. Ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
0: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk lakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Chowon yang digantikan.
2: Player number 22.
0: Ya, nomor benar. 22. Nathan Chowon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri. Sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. ke tengah lagi. Pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole. Namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah-sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor ruang, punggung nomor 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
0: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang. Tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, jadi Joy Pulipesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yaakob Sayori. Terlepas Yaakob Sayori tidak sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Dibayangi oleh Yaakob tadi, mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan. Di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Fredong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya, Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
0: udah Abdul Salam lah ya.
1: Salim sama salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi replaced by player number 10.
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Al-Yahmadi. Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman
0: bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman
2: 25.
0: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Musab Hamed Al-Mamari.
0: Muhammad Al-Khamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamed Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
1: taktik
0: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredona, Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman, masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari Jakob, terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi. sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
3: Suara gua berbalik.
1: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung
4: player number 23 Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al Ghafri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho, dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri, ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
4: Ladies and gentlemen, we are pleased Hussein to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
1: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri mencoba untuk kembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Devin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Olerum ini dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi, gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
0: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
4: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zylstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tripamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldi Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tripamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tripamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya.
1: Waduh, belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan
1: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini. Serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
3: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa
1: Al-Kabi. Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman.
5: berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju adalah Mauro Zylstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah, garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25. Dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9. Nomor 27 di sektor sebelah kiri. Sektor sebelah kanan maksud kami. Pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
3: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
5: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
5: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
3: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, oleh Romeni, dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
5: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
6: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analis, analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Salam olahraga, Pak Asep.
1: Salam olahraga, jaya Pak Lukman.
0: Gimana Pak Asep, puas tidak nih dengan pertandingan kita? Selain dari skornya, permainan cantik ya.
1: Iya, sebenarnya kalau ngitung apa namanya kepuasan, rasanya nggak puas-puas.
0: Oh, gitu.
1: Tapi ini penampilan tim kita alhamdulillah cukup maksimal. Sesuai harapanku dan doaku tadi 3-0, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan gitu ya. Indonesia terus maju.
0: Terima kasih, Pak Sep.
1: Ya. Yeah.

0: Dari Sumatera Barat saya akan menuju ke Kupang, ada Pak Herman. Pak Herman, salam olahraga.
1: Halo, selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Herman?
1: Ya luar biasa, memang sudah diprediksikan Indonesia pasti menang. Karena kemarin waktu lawan Bulgaria saja yang begitu kuat, Indonesia mampu bermain luar biasa. Maka malam hari ini pasti Indonesia akan main luar biasa. Dan biarlah...

0: Dari Kupang kita menuju ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Jaya, gimana Bu Dinda? Ikut.
1: Keren abis. Keren ya? Keren abis deh, Garudaku luar biasa. Benar-benar keren.
0: Keren
1: semuanya,
0: ya.
1: Semuanya gaspol.
0: Gaspol. Pertandingannya cantik ya, permainannya ya.
1: Cantik, gaspol, dan semuanya terdetek dengan baik gitu ya, satu sama lain gitu ya, nyambung gitu ya. Jadi keren deh.
0: Ini ya, tidak sesuai prediksi Bu Dinda, tidak sampai 3-0 ini.
1: Iya. Kebetulan prediksinya 3-0, cuma yang tadi nggak dapat sih
0: pertandingan. Tadi siapa ya, Gozi ya? Pak siapa ya yang prediksi 3-0 ini ya?
1: Gitu.
0: Ya?
1: Tadi bapak siapa juga 3-0.
0: Luar biasa.
1: Ini gitu dalam hati. Jadi tapi ya begitulah namanya prediksi ya, bisa kadang betul, kadang enggak. Tapi yang pasti Garuda cantik.
0: Baik.
1: Senang lihat permainan Ole,
0: yeah.
1: Justin sama Ratnar ya, keren. Tiga nama itu kan.
0: Yeah.
1: Tapi enggak juga ketinggalan. Emil menjaga gawang, dia bisa apa tadi? Penalti bisa.
0: Oh iya, betul. Ya.
1: Ya.
0: Deg-degan juga kita itu.
1: Penjaga juga jangan pernah dilupakan, dia ini apa namanya, kunci dari semuanya kan gitu ya.
0: Ya.
1: Oke, pokoknya Garuda tuh.
0: Baik, terima kasih Bu Dinda. Assalamualaikum. Ya, banyak yang memang optimis ya, karena juga tadi alasannya bermain di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat peringkat sebenarnya juga cukup jauh gitu ya, dimana Indonesia di peringkat ke-122 dan sementara Oman ini peringkat ke-79. Tapi bagaimana pandangan dari pemerhati sepak bola, ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga. Ya, ini alhamdulillah baik. Ini pada senang sekali nih katanya, sesuai dengan ekspektasi dan permainannya cantik. Gimana Bung Jupri melihatnya?
2: Ya, saya sepakat ya. Kalau kita lihat kan tadi sepanjang 90 menit ya.
0: Ya.
2: Mungkin kalau saya lihat sisa 70 menit lah kita bermain sangat determinasi tinggi. Itu yang saya lihat, memang saya soroti. Kemudian juga bagaimana kalau kita lihat juga kita punya pressing yang sangat baik. Dan yang menarik adalah bagaimana pergerakan tanpa bola dari para pemain ya. Artinya kalau kita lihat bagaimana mereka betul aktif mencari posisi yang kosong, itu yang saya kira memang menjadi menonjol di pertandingan ini. Apalagi kita melawan Oman yang belum pemain, yang kita tahu memang secara peringkat kan berada di atas kita nih, peringkat 79 dunia.
0: Iya.
2: Kita kan ada di 122. Tapi sepertinya memang tidak kelihatan gitu di pertandingan tadi. Bahkan praktis kalau kita lihat di luar tadi ada kesalahan apa dan berujung penalti yang bisa digagalkan oleh Emil Audero. Ya, Oman hanya sporadis saja gitu serangan-serangan mereka, karena memang mereka sulit keluar dari pressing yang kita lakukan, dan bagaimana para pemain kita juga bermain sangat tenang dan terukur dalam arti bahwa melihat bagaimana kita bisa menciptakan potensi-potensi berbahaya gitu. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya di pertandingan kali ini, dan skornya juga sangat meyakinkan 3-0. Dan ini tentu menjadi progres yang sangat positif ya, apalagi ini kan pertandingan ketiga dari pelatih Joe Redman. Kita bisa melihat bahwa progresnya memang terus meningkat, dan terlihat bagaimana juga taktikal yang ingin coba ditampilkan juga terus berkembang ya. Bagaimana kalau kita tadi Rizky Ridho juga di awal babak pertama sampai akhir babak pertama bermain agak melebar, dia mencoba membuka ruang. Kemudian juga Kevin Dix, kita lihat juga bermain sekali juga masuk ke dalam gitu. Dan kita lihat juga Nathan Chaon yang biasanya memang kerap jadi cadangan, tapi kali ini jadi pilihan utama, juga bisa menampilkan nilainya dia gitu, penampilannya sangat baik. Jadi saya kira memang makin kompetitif tim ini, dan saya kira juga persaingan menjadi semakin sengit, dan itu kabar yang baik gitu untuk timnas Indonesia yang kita tahu memang sedang menjaga asa juga untuk bisa tampil bagus di Piala Asia nantinya. Dan juga tentu harapan yang nanti kita tampil di kualifikasi agar bisa tampil di Piala Dunia 2030.
0: Ya, dan kalau kita lihat tadi yang sebenarnya memang ini ada untuk...

0: John Hartman sendiri ini meramu squadnya ini dengan tepat ya? Bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat kan memang sudah bisa kita prediksi ya. Artinya yeah, kalau kita lihat kan tidak ada Jay tadi di pertahanan. Tapi bagaimana kita lihat akhirnya ini apa menjadi apa pasangan baru nih. Tadi ada Justin Hubner, yeah, Elkan, ada Rizky Ridho. Dan sangat kita lihat bagaimana begitu tenang ya seorang Elkan Bagot di sebagai back tengah yang memang menjadi sentral gitu. Dia sangat tenang, bisa menjaga rekan-rekannya tetap percaya diri gitu ditampil di pertahanan. Itu yang saya kira memang menjadi hal yang positif ya. Bahwa memang absennya seorang Jay tidak terlalu berpengaruh. Artinya ada pemain lain yang juga punya kapasitas, punya kualitas untuk juga memerankan posisi yang sama. Itu yang saya kira juga penting karena dalam nantinya saat kita tampil di kualifikasi kan ada kemungkinan-kemungkinan bahwa ada pemain yang tidak bisa tampil karena akumulasi. Tapi kita lihat kedalaman tim ini yang saya memang sangat-sangat baik. Dan tadi kalau kita dari proses 3 gol tadi, yeah, bagaimana jaga gol dari sepak pojok tadi, dari sundulan dari Justin Hubner, kemudian yeah, juga bagaimana pressing yang kita lakukan tadi akhirnya berbuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain Oman, berujung gol dari oleh Romeni. Dan kemudian kalau lihat bagaimana gol ketiga juga menunjukkan bahwa hasil yang sangat-sangat baik ini saya kira memang perlu ya. Atau kalau kita lihat bagaimana tadi gol-gol yang sangat baik dari Ragnar yang menunjukkan bahwa kita memang bukan hanya solid dalam hal bertahan dan kita juga bukan hanya bagus dalam hal pressing, tapi kita juga klinis gitu, klinis saat mendapatkan peluang.
0: Iya, dan kita juga jadi sorotan ini terkait dengan kiper ini, Bung Jupri, yang kita bikin deg-degan juga tuh ya, di mana Emil juga berhasil ya menepis tendangan penalti dari pemain Oman ini.
1: Ya, kalau kita lihat Emil bermain sangat baik, artinya kalau kita lihat bukan hanya soal kemampuan dia tadi menggagalkan tendangan penalti, bahkan kan ada beberapa peluang juga.
0: Iya, betul.
1: Dari Oman yang akhirnya memang bisa dipatahkan oleh Emil yang memang tampil sangat tenang ya, sangat tenang ya, terlihat ya memang jam terbang dia yang sangat tinggi. Apalagi dia ternyata bermain di Serie A. Jadi memang terlihat kualitas ya, kualitas seorang Emil di pertandingan ini, dan ini tentunya juga menjadi apa ya, menjadi sinyal peringatan juga untuk Martin Paes ya, bahwa persaingannya memang akan bakal makin-makin sengit gitu untuk merebutkan posisi pertama. Tapi inti, di luar ya, itu kita lihat memang berlepas dari soliditas permainan kita, memang ada beberapa catatan yang saya lihat di pertandingan tadi. Ya, pertama tentu tadi kesalahan dari Justin, yang saya kira memang terlalu apa ya, terlalu buru-buru lah untuk melakukan apa, untuk mencoba intercept tapi gagal, kemudian berujung penalti. Kemudian beberapa kali juga kita lihat ada umpan-umpan yang tidak akurat, saya kira itu ya koreksi-koreksi minor lah yang mungkin nanti bisa diperbaiki ke depan untuk membuat kita bisa tampil lebih baik lagi nanti tanggal 9 melawan Mozambik.
0: Baik, Bung Jupri, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung ya. Dan pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Pak Andi, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Andi.
2: Ya, salam olahraga. Jaya.
0: Gimana Pak Andi? Sesuai prediksi tadi ya Pak Andi ya kayaknya ya.
2: Iya. Alhamdulillah gitu ya. Timnas kita bisa menjawab keraguan kita selama ini gitu ya. Dengan hasil tadi luar biasa gitu ya. Penampilannya ya sangat menarik gitu ya. Ini tentunya modal kedepannya menghadapi Mozambik ya, yang peringkatnya di bawah Oman, di atas kita ya, timnas kita ya. Ya, kemungkinan ya formasi nanti melawan Mozambik ini mungkin agak berbeda ya, mungkin penghasil bisa dimainkan, dan juga yang kita tunggu ya lama nggak tampil ini di squad kita ini Marcelino Ferdinand gitu tentunya juga ditunggu juga nanti gitu, tunggu
0: kemarin. Baik. Ya, itu saja Pak Andi ya. Baik, terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Ditahan dulu ya Bung Jupri ya. Kita ke Gorontalo, ada Pak Aswin. Selamat malam, salam olahraga Pak Aswin. Halo Pak Aswin.
3: Prediksi saya ya Pak. Prediksi saya tepat ada 3-0 ini Bung Lukman.
0: Yang tadi prediksi 3-0 ya.
3: Seakan kalau menghadapi muncak begini Indonesia bisa ditampilkan juga seperti pemain-pemain terhebat juga seperti Witan Suleman dan juga ya yaitu Pratama Arhan menambah pundi-pundi gol-golnya Indonesia Lukman.
0: Ya.
3: Ya, usahakan pelatihnya lebih memperkuat strategi lagi lah untuk menambah pundi-pundi golnya untuk Indonesia melebihi daripada Oman. Insya Allah 4-0 akan
0: baik, kalau Mozambik ya. Baik, terima kasih Pak Asin. Selamat malam.
3: Salam olahraga. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Bung Jupri. Halo Bung Jupri.
1: Ya, halo ya.
0: Ya,
1: halo.
0: Tadi ada Pak Andi di Bengkulu Utara dan juga Pak Aswin di Gorontalo.
1: Ya, kalau saya lihat kan tadi memang ada dikatakan bahwa kemungkinan akan ada rotasi ya. Ya memang saya lihat memang arahnya bisa ke situ gitu, karena kan lagi-lagi kan Herman juga ingin melihat juga kapasitas seluruh pemain yang dia panggil kali ini gitu. Dan tadi sempat dibahas juga soal Maturana memang sempat bermasalah dengan cedera hamstring ya, sehingga memang di pertandingan kali ini ya belum dimainkan lah. Tapi harapannya memang ke depan, terutama laga-laga Mozambik dengan tadi disebutkan juga bahwa secara ranking memang berada di bawah dari Oman dan masih di atas kita memang di angka 101 ya kalau saya tidak salah. Jadi saya harap memang ya Marcelino juga bisa unjuk kebolehan lah di pertandingan nanti. Tapi di luar itu saya kira perubahannya mungkin tidak akan terlalu banyak karena karena ini adalah pertandingan Fifa Matchday gitu. Ini kesempatan kita untuk bisa meraih kemenangan. Kemudian juga yaitu tadi tujuannya adalah menaikkan peringkat kita di ranking Fifa, itu saya kira menjadi misi yang penting juga.
0: Yeah.
1: Karena dengan begitu kan paling tidak juga selain menambah kepercayaan diri pemain, ya ranking kita bisa menjadi lebih baik. Ini juga.
4: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, tadi kita sudah ikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia melawan Timnas Oman ya. Dan saat ini pendengar di ruang dengan Anda untuk menemani istirahat Anda, kami juga akan hadirkan jazz musik hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

0: berenang berhasil membongkar sindikat penjual tenaga kerja ilegal. Sarti, salah satu wanita yang dikabarkan hilang 3 tahun lalu, adalah salah satu korban yang berhasil diselamatkan.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
2: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di Hari Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja Hari Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowoleo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Untuk edisi pagi ini tepatnya tanggal 6 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ワンコー。

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami, yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna. Serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mutiara Pagi.
1: Dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini, kita hadirkan program acara Mutiara Pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Kembali kita bersama untuk di program acara Mutiara Pagi edisi hari ini 6 Juni 2026 bersama saya Wulanda Sari. Di awal Sultra pagi ini pendengar, seperti biasa kami hadirkan program Mutiara Pagi yang dimana untuk topik kita sudah beredar juga flyer di sosial media kami. Kami akan mengangkat topik mengenai Sabrun Jamil meneladani kesabaran Siti Hajar dalam peristiwa Sa'i, pendengar. Dan di studio telah bersama dengan kami narasumber bersama dengan Bapak Dr. Haji Samsuri SAG MPD yang nantinya akan berbagi tambahan pengetahuan untuk kita semua mengenai topik kita di pagi hari ini yang seperti Ulan sampaikan tadi di awal. Nah, untuk melengkapi kebersamaan kita di Mutiara Pagi, kita menyapa terlebih dahulu untuk Pak Dokter yang sudah bersama dengan kami di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat.
0: Baiklah, kita bersama di segmen Mutiara Pagi akan mengangkat topik nih, Pak Dokter, Sabrun Jamil meneladani kesabaran Siti Hajar dalam peristiwa Sa'i. Mungkin sebagai pengantar di awal dulu, Pak Dokter, silakan.
1: Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pendengar RRI Pro 1 Kendari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Zat yang menjadikan kesabaran bagi cahaya dan tawakal sebagai kecukupan. Dan kita juga harus senantiasa berkirim salam selawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi yang telah menjadi pemimpin orang-orang yang sabar dan senantiasa bertawakal. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Pagi kali ini kita mengangkat topik Sabrun Jamil atau sabar yang indah meneladani kesabaran Siti Hajar dalam peristiwa Sa'i. Pagi ini kita sudah masuk di penanggalan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, Zulhijjah atau bulan haji. Di dalam rangkaian ibadah haji ada satu rukun sangat istimewa, yaitu sebuah ritual lari-lari kecil sebanyak 7 kali di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang disebut Sa'i. Bagi pendengar yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, pernah merasakan dan menyaksikan langsung bagaimana satu rukun ibadah haji ini dilaksanakan. Di balik pelaksanaan Sa'i ini tersimpan sebuah kisah yang sangat epik, kisah yang sangat monumental yang mengajarkan kita satu pelajaran terpenting dalam hidup ini, yakni pelajaran tentang kesabaran, pelajaran tentang pentingnya perjuangan, dan pelajaran tentang tawakal yang telah diteladankan oleh seorang ibu yang mulia, Siti Hajar, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sa'i ini bukan sekedar lari. Sa'i adalah napak tilas perjuangan seorang hamba yang menunjukkan level kesabaran yang sangat tinggi. Sebuah sabar yang indah atau sabrun jamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang konsep sabar ini sebagaimana yang dijelaskannya di dalam Quran surat Yusuf ayat 18. Fasabrun jamil, wallahu almusta'an ala ma tasifu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Pendengar Persatu RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabrun jamil ini adalah kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah, tidak disertai dengan kemarahan kepada takdir atau menyalahkan takdir, dan tetap dipenuhi dengan harapan kepada Allah. Inilah kesabaran yang diajarkan oleh Ibunda Siti Hajar. Maka minimal ada 3 pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Pertama adalah adanya tawakal yang sempurna di tengah ketidakpastian. Coba kita runut sejenak kondisi Siti Hajar pada saat itu, ditinggalkan oleh seorang suaminya Nabi Ibrahim di sebuah lembah yang tandus, kering kerontong, tiada tumbuhan, tiada pula manusia. Bersama siapa? Bersama seorang bayi yang masih menyusui, Ismail. Bekal air dan kurma yang sedikit, dan ia sangat tahu bahwa itu tidak akan bisa bertahan lama. Ketika itu Nabi Ibrahim hendak pergi, dan Hajar menahannya dan bertanya, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun, tidak ada juga apapun, tidak ada sesuatu pun di sini? Ibrahim tidak menoleh. Hajar sebagai seorang istri kemudian berusaha bertanya lagi, tapi ia mengubah pertanyaannya menjadi sebuah pertanyaan kunci. Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Ibrahim hanya berkata singkat, ya. Cuma satu kata, ya. Mendengar jawaban itu, seketika Hajar menjadi tenang. Ia lepaskan genggamannya dan berkata dengan penuh keyakinan kepada suaminya, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami di sini. Allahu Akbar. Inilah fondasi dari sabar yang indah, sabrun jamil. Keyakinan total kita bahwa selama kita berada di atas perintah Allah, maka pertolongannya pasti akan datang. Itu satu keyakinan dalam hidup dan kehidupan kita. Pelajaran kedua, kita bisa bersabar yang aktif, ikhtiar yang maksimal. Keyakinan dan tawakal Hajar ini tidak membuatnya hanya duduk pasrah, tidak menunggu keajaiban dari langit. Tetapi dia terus berusaha. Ya, insting keibuannya bangkit, imannya mendorongnya untuk bergerak. Inilah sebuah sabar yang aktif. Dia berlari, kemudian berlari di antara bukit, ke bukit Safa. Tidak melihat siapa-siapa, tidak ada kafilah yang lewat, tidak ada sumber kehidupan apa-apa. Lalu turun lagi, baru naik lagi ke bukit sebelah, bukit Marwah. Tidak ada apa-apa, bolak-balik sampai 7 kali, yang kemudian itu menjadi satu kegiatan rukun haji saat ini. Dia melaksanakan tidak putus asa, tapi di situ ada ikhtiar, usaha betul. Nah, dari mana kemudian muncul usaha, hasil dari usahanya itu? Kita lihat ada pertolongan di dalam pelajaran yang ketiga. Pertolongan Allah datang dari arah yang terduga. Setelah Hajar menyelesaikan ikhtiarnya di puncak kelelahan dan juga kepasrahannya, di mana Allah kemudian memberinya pertolongan, tidak di Bukit Safa, tidak juga di Bukit Marwah, tempat ia tadi berlari-lari. Pertolongan itu atas izin Allah datang malaikat Jibril yang menghentakkan sayapnya ke tanah tepat di ujung kaki kecil Ismail yang sedang menangis, sedang bergoyang, menggoyak-goyakan kakinya. karena kehausan, kelaparan, dan terpancarlah dengan izin Allah air, sumber air yang kemudian kita kenal air zam-zam yang penuh berkah hingga hari ini. Inilah pelajaran agung dari Allah yang harus kita pegang, bahwa tugas kita ini adalah berikhtiar dengan sabar, kemudian urusan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mesti harus kita kerjakan, harus kita upayakan. Karena itu Allah SWT mengingatkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal kepada Allah, bertakwa ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu pengantar yang kami sampaikan pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sabar yang indah yang telah diteladankan oleh ibunda Siti Hajar, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian demikian pengantar dari Mutiara Pagi di pagi ini.
0: Baik, itu tadi pengantar untuk di topik kita pagi hari ini bersama di program acara Mutiara Pagi, yaitu Sabrun Jamil atau Sabar Yang Indah, meneladani kesabaran Siti Hajar dalam peristiwa Sa'i. Jadi ini memang sebuah kisah yang agung ya, tentang keteguhan iman, ikhtiar yang tanpa putus asa, serta keyakinan penuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang hingga kini menjadi pelajaran berharga bagi setiap muslim. Nah, kita sudah awali tadi dengan pengantar. Jadi kita persilakan untuk Anda pendengar, kita buka kembali interaktif di nomor kami seperti biasa 0401 3124008, atau boleh di 0813 545 0967. Di sana bisa Anda gunakan melalui jalur WhatsApp. Kemudian juga di kolom komentar TikTok, silakan Anda gunakan pendengar ya. Boleh di kolom komentar TikTok kami di RRI Kendari. Jadi silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar kami, nanti kita coba bahas bersama dengan Pak Dr. Samsuri. Kita ke WhatsApp dulu ini, Pak Dokter. Ini ada Pak Yosef ya, di Rawa Konawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustaz, ini dari Pak Yosef di Rawa Konawe. Izin ingin bertanya, meneladani Siti Hajar, sebagaimana kita ketahui bahwa Siti Hajar yang sabar ketika berdua anaknya Nabi Ismail kehausan bahkan kelaparan, lalu Siti Hajar berlari-lari di lembah yang kita kenal dengan tempat Ka'bah, lalu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana itu yang saya lakukan memancarkan airnya yang kita kenal air zam-zam. Pertanyaan saya, apakah sehubungan dengan kita tawaf dan zaid, kita mengelilingi Ka'bah 7 kali? Katanya posta seperti ya, itu.
1: Ya. Ritual atau rukun haji dalam pelaksanaannya, tawaf, kemudian sa'i, itu dilaksanakan, rukunkan 7 kali. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian begitu juga sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, itu juga 7 kali. Yang itu merupakan pengulangan ya. Kita pengulangan dalam peristiwa yang telah dilakukan oleh ibunda Siti Hajar ketika sedang melakukan usaha keras, lalu di situ ikhtiar, di situ ada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupi anaknya di tengah padang tandus, kering kerongkongan, kerentongan, dan tidak ada satu pun makhluk lain yang ada di situ. Maka dia mengadakan usaha lari-lari ke Bukit Safa, harapannya untuk melihat siapa tahu ada kafilah lewat, ada sumber kehidupan lain. Tidak ada. turun lagi, kemudian lari lagi ke bukit yang ke kiri, Bukit Marwah. Di sana di puncak tidak ada lagi, turun lagi. Sementara anaknya begitu di bawah sana menjerit-jerit kehausan. Nah, ternyata tidak ada hasil. Nanti setelah itu tidak putus asa, tidak putus asa. Dia tetap yakin bahwa Allah akan memberinya pertolongan ini. Sehingga kemudian dalam kesabarannya itu tidak berhenti berpangutang, tetap berusaha. Dan kemudian dengan kuasaan Allah, Allah membantunya, Allah melihat usahanya, ikhtiarnya, kesabarannya. Kemudian melalui malaikat Jibril yang menghentakkan kakinya di tepatnya di ujung kaki anak kecil Ismail ini, dan kemudian memancarkan air yang kemudian bersam-sam. Nah, itulah yang kemudian diabadikan, sehingga peristiwa yang dilakukan dan kemudian menjadi rukun pelaksanaan ibadah haji itu tawaf. Dan kemudian ini dalam peristiwa sa'i ini khususnya yang kita bahas sa'i ini dilaksanakan 7 kali, dan itu harus dilaksanakan 7 kali, 7 kali ke Safa, apa namanya, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Nah, itu 7 kali bolak-balik. Dan itulah yang kemudian menjadi rukun haji saat ini, dan atau rukun umrah ketika kita laksanakan ibadah-ibadah ini. Untuk itu ya, saya kira ini keyakinan yang harus tumbuh bahwa ini adalah harus kita laksanakan sebanyak 7 kali dan meneladani apa yang dikerjakan oleh Bunda Siti Hajar. Kira begitu itu ya.
0: Itu mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Pak Yosep. Kita punya WhatsApp lagi nih, Ustaz, dari Pak Akbar di Lepo-Lepo. Ya. Assalamualaikum Bapak Dr. Samsuri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin ingin bertanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sabrun jamil atau sabar yang indah, kalau kita lihat dalam perspektif Al-Quran? Dan bagaimana sebenarnya perbedaannya dengan sabar pada umumnya?
1: Oke. Sabrun jamil ini atau sabar yang indah adalah sabar yang tidak diikuti dengan keluh kesah, tidak pasrah, tidak menunggu keajaiban. Sudahlah, saya kan sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang miskin misalnya, ya mau berusaha apa lagi. Nah, itu pasrah yang tidak indah. Nah, kita lihat sabar yang diteladankan oleh Siti Hajar sebagai sabar yang indah. Pertama, selalu ada tawakal. Nah, selalu ada tawakal meskipun ada ketidakpastian dalam diri kita, dalam situasi. Tapi tawakal selalu ada. Lalu kemudian aktif. Nah, sabar tetapi aktif. Berusaha, berdoa, berikhtiar yang tentu maksimal. Jangan akan saya sudah usaha. Nah, sebesar apa usahanya atau sekuat apa usahanya itu. Nah, lalu kita harus tawakal. Nah, tawakalkan kepada Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan ketika sahabatnya datang dengan menemui beliau, lalu tanya, "Anda naik apa ke sini?" "Saya naik unta." "Terus untanya di mana?" "Saya ada di luar." "Diikat enggak?" "Tidak." "Atas ada Allah yang melihatnya." "Kembali dulu ikat." Nah, suruh kembali dulu ikat. Nah, supaya untanya tidak kemana-mana, tidak lari. Artinya bahwa dia sudah di situ, tetap untanya itu harus diikat dulu. Supaya yakin gitu, kita usaha bahwa kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan hasilnya. Jadi sabrun jamil itu harus disertai dengan aktif, nah, tidak berpangku tangan, nah, tetap berikhtiar dan tidak ada tidak ada penyalahan terhadap nasib, menyalahkan takdir. Ya Allah, sudahlah saya sudah sakit, entah mau berobat kemana lagi. Nah, ini sudah takdir saya. Tidak begitu, mesti harus berusaha. Berobat itu adalah tugas kita, dan kita serahkan kepada Allah yang akan memberikan hasilnya. Itu memang berat ya, berat untuk itu, berat, sulit. Tetapi kalau dengan keteguhan iman, keyakinan kita bahwa Allah akan senantiasa bersama kita di mana kita melaksanakan apa yang diridhoinya atas perintahnya, insya Allah Allah akan menolong kita. Begitu itu kira-kira Sobrun Jamil gambarannya dalam kehidupan.
0: Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tersebut dari Pak Akbar di Lepo-Lepo. Kita coba buka WhatsApp lagi. Ini Pak Ustaz, ini ada dari mana ini? Pertanyaan keduanya dari Ibu Lilik di Ranometo. Nah, ini pertanyaannya, dalam peristiwa sa'i, Siti Hajar berulang kali berlari antara Bukit Shafa dan Marwah untuk mencari air bagi Nabi Ismail. Nah, Pak Ustaz, nilai-nilai apa yang dapat kita petik dari ikhtiar beliau yang tidak pernah berhenti meskipun berada dalam kondisi yang sangat sulit?
1: Ya, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil di dalam peristiwa itu, pertama usaha keras. Nah, usaha yang keras dan yakin. Kemudian yang kedua adalah ada kesabaran. Usaha keras, penuh kesabaran, dan kemudian tawakal. Dia ke Bukit Shafa, tidak ada apa-apa. Wah, tidak langsung putus asa, turun lagi. Baru lari-lari ke bukit yang terdekat, satunya Bukit Marwah. Ternyata tidak ada juga apa-apa. Nah, lalu melihat, sudahlah saya baring saja, terserah. Tidak. Jadi, dia tetap berusaha sampai 7 kali. Kita mungkin manusia sekarang ini 1 kali atau 1-2 kali sudah, ayah sudah. Tidak, mi sudah nasib saya mi begini. Tidak. Sampai 7 kali. Itu pun tidak ada. Tetapi tetap dia dalam posisi sabar. Tawakal kan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Maka kemudian ternyata hasilnya datang. Itu pun tidak sesuai dengan apa namanya, bukan di tempat yang dia usaha. Nah, bahwa bukan di Bukit Marwah, Shafa bukan di Bukit Marwah. Ternyata pertolongan Allah itu mendatangkan, memunculkan sumber air itu ada di bawah gunung, bawah bukit tadi, tempat Ismail ini dibaringkan sambil menangis dengan izin Allah, ya, melalui malaikat Jibril yang mengepakkan sayapnya, menghentakkan sayapnya di tanah itu, muncullah sumber air. Karena itu kita juga harus yakin bahwa ketika kita berusaha dengan sabar, penuh ikhtiar, tawakal, Allah akan dapat mendatangkan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka.
0: Dari pintu mana saja?
1: Pintu mana saja. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan selalu memberikan pertolongannya dari arah mana saja. Kita memberi kepada seseorang, belum tentu orang itu yang akan membalasnya. Ada orang lain. Ada pintu rezeki lain. Nah, jadi kuncinya kita di sini adalah terus berusaha keras, kemudian tawakal, dalam hal ini berdoa, dan terus berusaha, dan kemudian tidak boleh ada kekecewaan dalam usaha kita itu. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa itu.
0: Masya Allah. Kita menyapa juga, ini ada warga TikTok ya, ada AMRA, ada Garnierite, ada Eka itu satu, ada Ria S, Vida 02, Fitri Hartati juga sudah bergabung di sana. Selamat pagi. Ada Chef, ada Prestewing, ada Lia juga sudah gabung. Selamat pagi. Ada Bambang S, Abdul Rahmat Ahmad, dan Rahma Safira 88. Thank you sudah join di live TikTok kami untuk di pagi hari ini. Silakan kalau yang ingin bertanya di kolom komentar boleh ya, langsung sematkan komentar Anda, nanti kita coba jawab bersama di studio. Kita punya WhatsApp lagi. Ini Pak Dokter, ini datang dari Pak Akbar di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin ingin bertanya, di era sekarang banyak orang muda merasa putus asa ketika menghadapi masalah ekonomi, keluarga maupun pekerjaan. Nah, bagaimana caranya kita meneladani kesabaran Siti Hajar agar tetap optimis dan kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan? Mohon pencerahannya.
1: Ya, inilah realitas kehidupan yang kita lihat, kita tonton, mungkin kita baca di media. Begitu banyaknya orang-orang yang cepat putus asa, bahkan berbuat yang fatal terhadap dirinya, atau mengakhiri hidupnya dengan dalam situasi yang kecewa. Nah, apa yang mesti harus kita laksanakan, yang kita amalkan? Pertama, kita tumbuhkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita ketika saya berusaha. Nah, satu keyakinan itu. Kita tidak boleh hanya berdoa, tetapi kita ikhtiar. Nah, kita ikhtiar betul-betul seperti tadi yang di hikmah dari apa yang saya jelaskan tadi, sabar yang aktif, ikhtiar yang maksimal. Nah, kita ikhtiar yang maksimal artinya usaha yang sekuat naga. Tentu usaha ini berbagai cara kita kerjakan, kita laksanakan. Nah, lalu kemudian kita sabar melaksanakan apa usaha itu dengan penuh tantangan pasti, penuh hambatan banyak, banyak pengaruh-pengaruh yang akan kita temukan, tetapi keyakinan ada dalam diri kita, Allah akan memberinya pertolongan. Lalu kemudian kita tidak berhenti terus menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan nanti kita terpuruk baru kita ingat Allah, baru kita sholat mungkin, baru kita ingat keluarga mungkin. Tapi jadi kita harus setiap saat, kewajiban kita 5 kali sehari semalam sholat, ya kita usahakan tepat waktu. Lalu kita berdoa, nah kita berzikir pagi dan petang, yang semuanya itu ada, selalu ada doa di dalamnya terkait dengan permohonan Allah memberikan kelapangan rezeki. Nah, di dalam sholat saja ada doa yang kita upayakan untuk khusyuk di situ, duduk betul tenang di antara duduk di antara dua sujud itu. Setelah sujud, Allahumma ghafirli warhamni warjubni warzukni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'an. Itu 8 itu. Kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian warhamni, mohon kasih sayang. Warjubni, mencukupkan kekurangan yang ada pada diri kita. Kemudian kita menaikkan derajat kita. Lalu warofa'ni, kita mendapatkan derajat yang diridhai oleh Allah. Kemudian kita permohon rezeki. Kemudian kita mohon petunjuk, bimbingan. Nah, wahdini wa'afini, kita mohon keafiatan, kesehatan. Keafiatan ini bukan hanya kesehatan fisik, tapi dia juga kesehatan batin. Wa'afu'anni, kita mohon maaf atas dosa-dosa kecil yang senantiasa kita kerjakan. Maka ketika kita sholat itu harus jangan cepat di bagian ini, upayakan doa, upayakan duduk agak khusyuk, kita ucapkan 8 permintaan ini. Di dalamnya permohonan, ada di salah satunya permohonan rezeki.
0: Masya Allah.
1: Dan itu jangan kita selalu hitung bahwa rezeki itu hanya berupa harta, hanya berupa jabatan, tetapi kesehatan. Kita bisa mendengar yang terang, mendengar yang jelas, melihat yang terang, itu semua rezeki Allah. Bagaimana kalau tiba-tiba Allah sakitkan mata kita satu?
0: Ya,
1: nah, pasti kita terganggu. Jadi kita harus senantiasa juga, satu tips yaitu mensyukuri nikmat Allah. Itu juga bagian dari tips untuk kita tidak senantiasa menjadi orang yang mudah putus asa. Nah, jangan selalu melihat orang yang melihat ke atas, dan kita bayangkan melihat di bawah. Begitu penjelasan singkatnya ya, dari tips-tips untuk kita bisa menjadi orang yang senantiasa tawakal kepada Allah, tidak mudah putus asa.
0: Baik, itu ya tadi ya. Jadi ada tiga tuh yang memang ini menjadi perhatian juga kita bersama, cara kita meneladani kesabaran Siti Hajar itu tentang, apalagi kita menghadapi berbagai ujian kehidupan ya, Pak Dokter ya. Jadi
1: betul,
0: memang
1: betul,
0: langsung dijawab juga. Jadi memang kita harus tumbuhkan dulu nih keyakinan dalam diri bahwa Allah itu pasti akan memberikan pertolongan.
1: Pasti.
0: Ya. Dan itu sudah tertulis. Dan ketika kita berusaha, ketika kita meminta, kita harus yakinkan dalam diri bahwa memang Allah pastinya akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian jangan juga berhenti kita berusaha. Tidak berhenti juga kita terus menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan hanya ketika punya hajat saja
1: Jangan ketika nanti baru sakit rajin, baru rajin berdoa melaksanakan kewajiban, nanti sakit. Waktu senang, waktu sehat,
0: lupa
1: itu. Tiba waktu sholat masih lari-lari,
0: masih ada kesibukan lain.
1: Ada azan, tidak ada pengaruh dalam jiwanya bahwa itu adalah panggilan yang harus saya berhenti semua aktivitas. Jadi jangan salahkan Allah, jangan telahkan takdir katanya. Kalau kemudian nasibnya tidak berubah-ubah.
0: Ya, kita harus men-cross-check diri sendiri dulu kali ya.
1: Ada ulama mengatakan takdir itu bisa dilawan.
0: Dengan takdir, doa.
1: Ya, usaha.
0: Dengan usaha.
1: Usaha. Usaha yang maksimal, ikhtiar yang maksimal tentunya. Lalu kemudian doa. Maka takdir itu bisa dilawan.
0: Masya Allah. Begitu kuatnya doa itu ya.
1: Iya. Doa itu adalah titik temu terdekat antara kita manusia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Dan yang terakhir adalah tentunya mensyukuri apapun itu dari nikmat Allah.
1: Kita selalu syukuri. Jangan hanya rezeki, apa namanya, dinilai rezeki itu adalah uang. Ya, jabatan, harta. Kemudian kedudukan. Jangan itu yang dihitung sebagai, jangan hanya itu yang dihitung sebagai rezeki. Kita bernapas dengan enak ini.
0: Iya, betul.
1: Hidup di,
0: tidak pakai oksigen aja kita sudah bersyukur ya.
1: Kita hidup di alam, di Kendari ini yang aman, nyaman. Itu juga rezeki. Bagaimana kalau kita ada di Gaza sana? Bagaimana kalau kita ada di Suriah sana?
0: Iya, betul. Itu, yang hari-hari kita dengar bunyi letusan bom
1: pasti tidak tenang. Kita tidak dengar saja orang yang berteriak keras saja sudah kita tidak tenang.
0: Iya, betul.
1: Itu semua adalah rezeki Allah. Itu semua nikmat Allah yang harus senantiasa disyukuri.
0: Kita bangun pagi masih mendengarkan mutiara pagi. Ini salah satu nikmat Allah
1: itu
0: nih.
1: Itu nikmat Allah. Kita bangun pagi ya Allah, kita fit, kita aman, rumah kita aman, anak-anak kita aman. Itu semua nikmat Allah yang luar biasa.
0: Iya, betul.
1: Terus nanti saya disyukuri.
0: Kalau saya pribadi sih Pak Dokter selalu kayak kalau kita lewat melintas kan, saya kalau dari arah rumah mau menuju ke sini tuh lewati rumah sakit ada
1: beberapa. Ya.
0: Jadi kalau lewat pasti ya Allah kita masih diberikan kesehatan orang yang di dalam rumah sakit itu loh, belum tidak bisa bangun, tidak bisa bawa kendaraan, tidak bisa beli makanan yang enak-enak. Mereka ingin makan tapi tidak bisa, tidak ada nikmat itu. Nah kita ya kita harus mensyukuri lah kita masih bersyukuri. Berdiri di luar ini, di luar dari
1: rumah sakit. Tapi kita syukuri kita lewat di situ. Setelah kita merenung begitu kita langsung juga doakan semoga mereka yang ada di sini sedang terbaring sakit cepat semoga sehat. Allah cepat sehat. Kita juga begitu, jangan egois juga hanya untuk sendiri. Juga kita perlu peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang lain.
0: Makanya
1: bagaimana dari keimanan.
0: Mungkin kalau orang dengar kayaknya pokoknya setiap pas siaran pasti selalulah Ulan itu selalu sempatkan doakan bahwa kalau yang sedang sakit hari ini mudah-mudahan segera sehat.
1: Amin amin, betul.
0: Itu setiap hari itu. Kayaknya
1: harus itu juga sudah menjadi itu adalah apa namanya itu tausiah juga itu apa doa itu kita tidak tahu akan Allah kabulkan kapan. Nah, tetapi yakin Allah akan kabulkan, tinggal waktunya yang manusia kadang tidak sadar, tidak tahu bahwa ini sudah doa saya dulu.
0: Ini waktu sudah, terbaik pastinya akan dikasih di waktu yang terbaik
1: ya doanya. Terbaik dan waktu yang tepat.
0: Itulah. Nah, itu ya mudah-mudahan bisa terjawab tuh. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Kita masih sudah di penghujung nih, tapi masih ada WhatsApp. Mungkin satu lagi boleh ya. Kayaknya ini kita baca WhatsApp lagi satu dari Pak Makmur ini di Beso Lutu. Ingin bertanya tentang takdir. Ngomong-ngomong takdir. Takdir ini Pak Ustaz adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga disuruh berdoa, ikhtiar. Pertanyaan saya, ada berapa macam sih sebenarnya takdir? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, takdir ini kan ada, kita tahu ada takdir baik, takdir buruk. Ya, yang Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz jauh sebelum roh seorang itu ditiupkan, itu sudah ada takdir buat setiap hambanya. Nah, takdir dalam kehidupan kita selalu ada yang sudah ditentukan Allah itu soal rezeki, soal usia, soal jodoh, soal kehidupan kita hari-hari. Tetapi kita tidak boleh senantiasa berpikir bahwa Allah memberikan saya ini tidak sesuai, tidak cocok dengan saya. Karenanya maka kita harus senantiasa berusaha, berdoa, kemudian bertawakal pada Allah, lalu sabar menunggu atau sabar menyerahkan setiap usaha ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hasil yang kita harapkan. Nah, kita bisa pernah ditakdirkan oleh Allah bahwa kita tidak akan mendapatkan ini, tetapi karena doa kita, usaha kita, Allah melihatnya. Sehingga Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an di Al-Qasas ayat 77 itu, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada innallaha yuhibbul mufsidin. Itu gambaran diajarkan bahwa ketika kamu berusaha, melaksanakan usahamu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan ketika mengejar kehidupan akhirat, sungguh-sungguh khusyuk melaksanakannya seolah-olah akan mati besok. Itu adalah pelajaran besar bahwa kita harus betul-betul berikhtiar luar biasa ketika melaksanakan ibadah dengan khusyuk, ketika bekerja untuk mendapatkan rezeki juga harus dengan sungguh-sungguh.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa terjawab tuh ya pertanyaannya. Ya, karena kita sudah sampai di penghujung waktu ini Pak Dokter, mungkin sedikit terakhir sebagai penutup juga, mungkin apa pesan dan juga hikmah utama dari peristiwa sa'i yang seharusnya terus hidup dalam diri umat Islam, tidak hanya saat melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya. Silakan. Jadi kita harus sadar, Mbak, setiap dari kita itu memiliki lembah tandusnya. Nah, lembah tandusnya masing-masing seperti yang didapat oleh Siti Hajar. Mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu masalah penyakit, mungkin itu persoalan keluarga, persoalan anak. Nah, kisah sa'i ini mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan sabar yang indah, sabrun jamil, yaitu apa? Bertawakal dengan penuh, kemudian berikhtiar maksimal, lalu biarkan Allah yang memberikan jalan keluar terbaiknya. Itu yang harus kita yakini. Nah, kita yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Wama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang ayat Al-Qur'an ini yang tepat sekali dengan peristiwa sa'i ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kekeliruan, jika ada kesalahan dalam penyampaian ini. Kami adalah masih dalam, selalu kita sama-sama belajar dalam agama ini. Semoga kita sehat semuanya. Allahumma afikillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bertanya tadi, sudah dijawab juga pertanyaannya, tanggapannya juga di dalam WhatsApp tadi sudah dijawab semua tadi ya, walaupun mungkin ada yang belum terjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa mencakupi semua apa yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Kiai Dr. Haji Samsuri di pagi hari ini bersama di Mutiara Pagi. Terima kasih kebersamaannya, Pak Dokter. Ya. Mudah-mudahan kita juga semua bisa memahami bahwa sabrun jamil ini bukan hanya sekedar menahan diri dalam menghadapi ujian, tetapi juga di sini adalah nilai kesabaran yang dibangun atas keimanan, ketawakalan, dan tentunya keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai inilah yang tentunya tercermin
2: di digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malaysia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
2: Dalam event kebudayaan kita, Wonderful Siompu Island 2026.
3: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Wonderful Siompu Island 2026 siap digelar, Bupati ajak masyarakat dan wisatawan hadir dan memeriahkan. Pendengar, inilah Warta Kapton pagi hari ini selengkapnya Sabtu tanggal 6 Juni 2026 bersama saya Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan Benteng tidak dikenakan pungutan. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
1: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
4: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan Benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idrus Taufik Saidi, mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Keraton Buton.
1: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas Benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
4: Idrus mengatakan sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan Benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Keraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan Benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Keraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bau-Bau mencatat inflasi tahunan atau year on year pada Mei 2026 sebesar 5,11%. Angka tersebut juga tercermin dari Indeks Harga Konsumen atau IHK yang mencapai 114,15. Adapun Kepala BPS Bau-Bau Musdin menyampaikan inflasi tahunan terjadi akibat kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran yang juga dihitung dalam IHK. Menurut Musdin, dari 11 kelompok pengeluaran sebanyak 10 kelompok kelompok mengalami kenaikan indeks dan juga menjadi pendorong utama inflasi di Kota Bau-Bau. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan kenaikan sebesar 7,98%. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan tertinggi secara tahunan, yakni mencapai 10,94%. Selain itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan juga budaya mengalami kenaikan sebesar 8,45%, disusul kelompok transportasi sebesar 5,85%. Kenaikan juga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,21%, perumahan, air, listrik, dan juga bahan bakar rumah tangga sebesar 2,48%, dan juga perlengkapan maupun juga pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,73%. Sementara itu, kelompok kesehatan naik 1,04%, pendidikan 3,01%, maupun juga penyediaan makanan serta minuman atau restoran sebesar 3,07%. Sedangkan di sisi lain, hanya satu kelompok pengeluaran yang juga mengalami penurunan indeks, yakni kelompok informasi, komunikasi, dan juga jasa keuangan sebesar 0,14%. Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan atau month-to-month Kota Bau-Bau pada Mei 2026 sebesar 1,13%. Sedangkan inflasi tahun

0: 2026 siap digelar, Bupati ajak masyarakat dan wisatawan hadir dan meriahkan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Heru Mulku melaporkan.
1: Dalam event kebudayaan kita, Wonderful Siompu Island 2026.
2: Festival Budaya dan Pariwisata Wonderful Siompu Island 2026 akan kembali digelar pada 13 hingga 15 Juni 2026 di lapangan Lawakamo, Desa Kamuali, Pulau Siompu. Event yang mengangkat kekayaan budaya dan potensi wisata daerah ini diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Menjelang pelaksanaannya, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara, perantau asal Siompu, serta para pecinta wisata Indonesia untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang telah disiapkan. Menurut Adios, Wonderful Siompu Island merupakan momentum penting untuk memperkenalkan wisata budaya Siompu kepada khalayak yang lebih luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
1: Mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan seluruh pecinta pariwisata Indonesia, mari hadir dan berpartisipasi dalam event kebudayaan kita, Wonderful Siompu Island 2026.
2: Berbagai atraksi budaya akan menjadi sajian utama festival, mulai dari tari kolosal penampilan 1000 penari Linda hingga promosi produk unggulan daerah seperti jeruk Siompu dan kain tenun tradisional yang menjadi identitas masyarakat setempat. Selain menjadi ruang ekspresi budaya, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif dan usaha produktif masyarakat pesisir serta Kepulauan Buton Selatan.
1: Mari kita bersinergi meramaikan pesta budaya sekaligus menggerakkan ekonomi produktif masyarakat pesisir Kepulauan Buton Selatan. Sampai jumpa di Pulau Siompu.
2: Wonderful Siompu Island 2026 merepresentasikan kekayaan tradisi, seni, dan kearifan lokal yang terus dijaga serta diwariskan dari generasi ke generasi. Festival ini diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya Siompu, tetapi juga menjadi magnet wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Bergerak kita beralih ke berita yang terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton Selatan menggelar latihan bersama personil batalion TP-871 Lamaindo di lapangan Lakarada Kamis 4 Juni 2026. Adapun kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan sinergi, kesiapsiagaan, serta kemampuan teknis personil dalam menghadapi situasi kebakaran maupun juga operasi penyelamatan di lapangan. Adapun Komandan Damkar dan Penyelamatan Buton Selatan, LM Hikmah Poto, menjelaskan latihan bersama tersebut meliputi pengenalan teori dasar kebakaran maupun juga praktik pemadaman api, simulasi penanganan kebakaran hingga pengenalan unit pemadam kebakaran baru milik Yon TP-871 Lamaindo. Menurut Hikmah, latihan difokuskan pada penerapan standar operasional prosedur atau SOP agar personil kedua instansi memahami pembagian tugas saat menangani kebakaran. Dengan demikian, setiap petugas mengetahui peran masing-masing mulai dari pengendalian selang utama maupun juga pengamanan jalur air hingga pelaksanaan evakuasi di lokasi kejadian. Selain itu, latihan juga menekankan efektivitas berbagai sumber daya atau resource sharing. Dinas Damkar dan juga Penyelamatan Buton Selatan juga menerjunkan sekitar 14 personil terlatih, sementara Yon TP-871 Lamaindo mengerahkan 2 regu prajurit yang juga memiliki keunggulan dalam jumlah personil, kedisiplinan maupun juga kondisi fisik yang prima. Adapun penggabungan kekuatan kedua instansi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan pemadam kebakaran di lapangan. Dalam sesi materi, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai teori dasar, terutama teori dasar api atau fire triangle yang juga terdiri atas 3 unsur utama, yakni bahan bakar, oksigen maupun juga panas. Melalui kegiatan ini, koordinasi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buton Selatan dengan Yon TP-871 Lamaindo diharapkan semakin kuat sehingga respon terhadap kejadian kebakaran dapat dilakukan secara cepat, tepat maupun juga efektif.

Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Wonderful Siompu Island 2026 siap digelar, Bupati ajak masyarakat dan wisatawan hadir dan memeriahkan. Dengar, demikianlah Warta Cape Town pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: se sognà.
1: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
2: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
1: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
2: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
1: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
2: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
1: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
2: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
3: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Wibowo Liyo, Kelurahan Tanganapada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Captain pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat, kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
3: Selain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz ya, maupun aplikasi RRI Digital. Apa kabar Anda juga di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat semua ya, dan pastinya selamat menjalankan aktivitas, dan semoga saja aktivitas yang Anda jalankan di pagi hari ini, yang pastinya dapat juga berjalan dengan lancar hingga selesai nantinya. Nah, pendengar, kembali lagi kami temani Anda dengan beragam informasi yang nantinya kembali kami update-kan kurang dengar Anda, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau, lingkup Kepulauan Buton, maupun juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam program acara Kepton pagi ini, satu informasi kami updatekan mengenai Kabapas Bau-Bau dan DP3A ini bergerak melindungi anak korban asusila. Adapun informasi yang kami updatekan, komitmen melindungi anak dari ancaman tindak pidana asusila ini juga terus diperkuat. Nah, Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Bau-Bau bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Bau-Bau ini telah juga melakukan koordinasi intensif dengan juga pihak sekolah maupun juga pemerintah kelurahan, tepatnya di Pulau Makassar, guna menangani kasus pencabulan yang juga menimpa seorang anak sekaligus juga mencegah terulangnya kasus serupa. Nah, pendengar, kemarin langkah tersebut juga dipimpin langsung Kepala Bapas Bau-Bau yaitu Mustar Taro sebagai juga bentuk nyata sinergi lintas sektor dalam juga memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam pertemuan tersebut juga Kabapas Bau-Bau didampingi pembimbing kemasyarakatan yaitu Asep Purnomo Sidi. Berdasarkan hasil pendampingan maupun juga penggalian data yang juga telah dilakukan, bahwa saja korban diketahui masih mengalami trauma akibat peristiwa yang juga dialaminya. Nah, karena itu dukungan dari lingkungan sekitar dinilai juga sangat penting untuk juga membantu proses pemulihan psikologis korban, sekaligus juga memastikan hak-haknya sebagai anak tetap juga terpenuhi. Mustar juga menekankan perlindungan anak tidak juga bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum ataupun juga lembaga tertentu. Nah, ini juga dibutuhkan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, pemerintah, kelurahan, hingga juga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan juga ramah anak. Nah, pendengar, sebagai tindak lanjut dari koordinasi tersebut, Bapas Bau-Bau dan juga DP3A Kota Bau-Bau ini menyusun sejumlah langkah pencegahan, salah satunya melalui sosialisasi di sekolah-sekolah menangani bahaya tindak pidana pencabulan, edukasi dan juga pelindungan bagi anak maupun juga penguatan pengawasan lingkungan. Nah, untuk informasi lebih update-nya, Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.co.id ya, mengenai Kabapas Bau-Bau dan juga DP3A ini bergerak lindungi anak korban asusila.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Kita ke informasi berikutnya, adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai Freddy Kadang ya, kembali pimpin Gapensi Bau-Bau periode 2026-2031. Nah, pendengar, kemarin musyawarah cabang atau muscap Badan Pimpinan Cabang atau BPC Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Kota Bau-Bau ini berlangsung juga di Kota Bau-Bau, tepatnya Kamis 4 Juni 2026, dan juga menetapkan Freddy Kadang sebagai Ketua BPC Gapensi Kota Bau-Bau untuk periode 2026-2031. Freddy juga Kadang terpilih kembali untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua setelah juga menjadi satu-satunya calon yang maju dalam muscap tersebut. Nah, muscap Gapensi Kota Bau-Bau ini mengusung tema membangun kerja bersama berbasis profesionalisme maupun juga integritas guna menghadapi tantangan industri di era digital. Nah, kegiatan berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 5 Juni 2026 kemarin dengan juga agenda yaitu evaluasi kepengurusan sebelumnya dan juga penyusunan program kerja organisasi dan juga pemilihan kepengurusan baru. Ketua Panitia Pelaksana Suprianto dalam laporannya ini menyampaikan bahwa Muscap menjadi forum penting untuk memperkuat organisasi khususnya dalam menghadapi perkembangan industri konstruksi yang juga terus berubah terutama di Kota Bau-Bau. Suprianto juga menjelaskan kegiatan tersebut juga diikuti oleh 34 peserta yang juga terdiri atas anggota maupun juga perwakilan badan pengurus Gapensi. Nah, selain itu Muscap juga dihadiri mitra kerja maupun juga para pemangku kepentingan di bidang konstruksi.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Dengar dua informasi sudah juga melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Kepton pagi ini ya. Satu informasi mengenai Freddy Kadang kembali pimpin Gapensi Bau-Bau periode 2026-2031. Dan satu informasi juga kami updatekan mengenai Kabapas Bau-Bau dan juga DP3A ini bergerak lindungi anak korban asusila. Kami masih kembali dengan beragam informasi yang nantinya kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Kepton pagi ini.

0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, belum lama ini Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau ya, yaitu Ardiansa Farmin, ini menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pengembangan Bandara Beto Ambari agar mampu melayani berbagai jenis pesawat yang banyak juga digunakan maskapai penerbangan di Indonesia, dan ini juga menjadi pintu masuk utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Buton. Nah, pendengar, saat ini Bandara Beto Ambari tengah juga menjalani pembenahan infrastruktur secara besar-besaran. Nah, salah satu target utamanya adalah memperpanjang landasan pacu hingga mencapai 2.500 meter. Nah, pendengar, meski kondisi fiskal daerah sedang juga menghadapi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran, Adrin juga mengatakan pihaknya tetap membuka ruang dukungan terhadap kebutuhan pengembangan bandara, termasuk juga terkait pembebasan lahan. Nah, terkait tahapan pembebasan lahan, Adri juga menilai langkah tersebut harus juga dilakukan secara bertahap dan juga berorientasi pada kebutuhan paling mendesak untuk juga bisa mendukung perpanjangan landasan pacu. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah maupun juga pihak bandara agar lahan yang juga dibebaskan ini juga benar-benar mendukung kebutuhan pengembangan runway. Nah, saat ini panjang runway Bandara Beto Ambari telah juga mencapai sekitar 2010 meter dengan juga lebar yaitu 30 meter. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan untuk memenuhi standar operasional pesawat yang lebih besar, ini masih juga dibutuhkan tambahan sekitar 500 meter lagi hingga mencapai target yaitu 2500 meter dengan lebar 45 meter.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, masih dari Kota Bau-Bau, upaya mempercepat penanganan aduan masyarakat sekaligus juga menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kaptitmas ya, yang kondusif dan juga terus dilakukan oleh Polres Bau-Bau. Bahwa saja melalui Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas, Kepolisian juga menggelar sosialisasi keliling terkait pemanfaatan layanan call center 110 di sejumlah ruas jalan dan juga kawasan permukiman di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, adapun informasi yang kami updatekan, kegiatan ini juga menggunakan mobil penyuluhan roda 4, personil Satbinmas juga menyisir sejumlah jalur strategis, mulai dari Jalan Kelapa, Jalan Sultan Hasanuddin, dan juga Jalan Anua, serta Jalan Rusang, maupun juga Jalan Pahlawan, hingga kawasan penurunan Jembatan Beli. Nah, sepanjang perjalanan, petugas juga memperdengarkan rekaman audio edukatif yang juga berisi informasi mengenai fungsi dan juga manfaat layanan darurat call center 110. Nah, Kapolres Bau-Bau AKBP Maestika Hidayat juga menyampaikan bahwa saja layanan call center 110 ini juga merupakan bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, maupun juga mudah diakses masyarakat. Nah, karena menurutnya layanan tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan berbagai kondisi darurat ya, seperti tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, kebakaran, hingga gangguan keamanan yang juga membutuhkan penanganan cepat dari pihak kepolisian.

0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, belum lama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, atau Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra, ini membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang sekolah menengah atas atau SMA maupun juga sekolah menengah kejuruan atau SMK mulai 22 Juni ya hingga tanggal 1 Juli 2026. Adapun juga pendaftaran ini dilakukan daring melalui laman resmi SPMB Dikbud Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, adapun informasi yang kami updatekan, Kepala Dikbud Sultra yaitu Aris Badara ini menjelaskan layanan pendaftaran dibuka setiap hari, tepatnya pada pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, dari salinan petunjuk teknis atau Juknis SPMB 2026, ini calon siswa dapat juga mendaftar secara mandiri atau juga dibantu operator sekolah mengunggah dokumen pendukung lalu mencetak tanda bukti pendaftaran. Nah, adapun untuk pendaftaran offline, calon siswa datang ke sekolah pilihan dengan juga membawa persyaratan administrasi. Nah, khusus calon SMK, selain berkas administrasi, ini juga diperlukan verifikasi kesehatan maupun juga penilaian bakat serta minat. Bagi peserta yang juga tidak memiliki surat keterangan dokter, disediakan juga tes buta warna pada periode pendaftaran. Adapun jadwal lengkap SPMB 2026, bahwa saja pendaftaran online di bulan ini, tepatnya tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2026. Sedangkan untuk verifikasi berkas data di sekolah, tepatnya tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2026. Tes buta warna disampaikan juga tanpa surat keterangan dokter, ini khusus SMK, tepatnya tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 1 Juni 2026. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, bahwa saja total kuota SPMB 2026 se-Provinsi Sulawesi Tenggara ini ditetapkan sebanyak 66.856 siswa baru, yakni 44.532 kursi untuk SMA dan juga 22.324 kursi untuk SMK. Kuota tersebut juga terbagi di 395 sekolah atau 274 SMA dan juga 121 SMK. Nah, tersebar juga di 17 kabupaten kota, antara lain Kota Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara dan juga Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, dan juga Kota Bau-Bau. Aris Badara juga mengimbau calon pendaftar dan juga orang tua untuk juga bisa mempersiapkan terkait dokumen ini sesuai juga persyaratan maupun juga memantau laman resmi SPMB Sultra untuk informasi teknis dan juga pengumuman hasil. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update-nya, Anda bisa kembali update informasi kami mengenai pendaftaran SPMB 2026 SMA dan juga SMK di Sultra. Ini dibuka 22 Juni hingga 1 Juli melalui aplikasi rri.co.id.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar Sekolah Garuda di Desa Lebo Jaya ini dipastikan beroperasi ya tahun ajaran 2026-2027. Adapun Sekolah Garuda yang juga dibangun di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, ini dipastikan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Adapun seluruh tahapan awal pelaksanaan mulai dari seleksi penerimaan siswa, rekrutmen tenaga pendidik hingga juga penunjukan kepala sekolah telah juga selesai dilakukan. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan, Profesor Stella Christine pada Jumat kemarin juga menyampaikan bahwa saja dari sisi infrastruktur, bahwa saja progres pembangunan Sekolah Garuda saat ini mencapai sekitar 60%. Nah, menurut Profesor Stella, sejumlah pekerjaan utama sudah juga memasuki tahap akhir atau finishing, meskipun juga masih ada bagian yang juga terus dikebut penyelesaiannya. Nah, fasilitas utama yang juga menunjukkan perkembangan signifikan meliputi gedung sekolah inti, asrama putra, dan juga rumah dinas guru dan juga kepala sekolah. Nah, beberapa unit rumah guru disebut telah juga melampaui 60% penyelesaian. Nah, sedangkan untuk pembangunan proyek berlangsung di tengah tantangan kondisi ekonomi dan juga aspek geoteknik yang juga tidak mudah. Nah, menurutnya fluktuasi harga bahan atau bahan bakar dan juga material ini menjadi salah satu kendala, namun juga menurut pihak proyek, pekerjaan tetap juga berjalan sesuai target. Nah, dengan selesainya tahapan rekrutmen maupun juga kemajuan fisik proyek, masyarakat Desa Lebo Jaya dan juga sekitarnya ini berharap bahwa saja Sekolah Garuda dapat juga segera menerima siswa pada tahun ajaran 2026-2027 dan juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, selain informasi dari Kabupaten Konawe Selatan ya, kita beralih ke informasi berikutnya dari Kabupaten Butur. Ini mengenai Sidokes Polres Butur pastikan menu MBG aman konsumsi. Nah, pendengaran, sebagai bentuk dukungan terhadap program peningkatan gizi masyarakat, Seksi Kedokteran dan juga Kesehatan atau Sidokes Polres Buton Utara ini melakukan pemeriksaan keamanan pangan atau food safety terhadap makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang akan juga didistribusikan oleh SPPG Polres Buton Utara. Nah, pendengar, kegiatan pemeriksaan dilaksanakan juga di SPPG Polres Buton Utara yang juga berlokasi di Desa Wasa Lobose, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Nah, Kapolres Buton Utara AKBP Totok Budi juga menyampaikan bahwa saja pemeriksaan ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat bisa memenuhi standar keamanan pangan maupun juga aman untuk dikonsumsi. Nah, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa saja seluruh makanan dalam kondisi baik, tidak juga ditemukan tanda-tanda makanan basi maupun juga berbau yang dapat juga membahayakan kesehatan konsumen. Nah, pendengar, tak hanya memeriksa kondisi fisik makanan, petugas juga melakukan pengujian terhadap kemungkinan kandungan zat berbahaya seperti rodamin, metanil yellow, formalin maupun juga boraks. Nah, dari hasil uji laboratorium sederhana yang juga dilakukan, seluruh sampel makanan dinyatakan juga negatif dari bahan-bahan berbahaya tersebut. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh, makanan program makan bergizi gratis yang juga disiapkan oleh SPPG Polres Buton Utara ini dinyatakan juga layak untuk didistribusikan dan juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra ini secara resmi membuka pembekalan peserta lomba resensi buku tahunan 2026 tepatnya di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton. Adapun juga kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat budaya literasi sekaligus juga membentuk generasi muda yang cerdas, kritis maupun juga berkarakter. Adapun pembekalan diikuti siswa SMA, SMK, MA, SMP dan juga MTS Kabupaten Buton. Bahwasanya melalui kegiatan tersebut, para pelajar juga didorong untuk meningkatkan minat baca dan juga mengasah kemampuan berpikir kritis serta menuangkan gagasan secara sistematis melalui penulisan resensi buku. Nah, dalam sambutannya Bupati Alvin juga menegaskan mengenai komitmen pemerintah Kabupaten Buton dalam mendukung berbagai program literasi nasional. Nah, karena menurutnya penguatan budaya baca menjadi juga salah satu strategi penting dalam juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, pendengar, Bupati juga menambahkan kegiatan bimbingan teknis pembuatan resensi buku ini juga merupakan salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan literasi pelajar. Selain dari itu, Alvin juga menekankan generasi muda merupakan aset penting bagi masa depan daerah dan juga bangsa. Nah, karena itu para pelajar diharapkan terus juga belajar dan juga meningkatkan daya nalar maupun juga membangun karakter yang kuat di tengah perkembangan zaman. Adapun usai membuka kegiatan, Bupati Buton juga berdialog langsung dengan para peserta untuk juga bisa mendengarkan pandangan dan juga motivasi mereka terkait budaya membaca dan juga menulis. Nah, Bupati juga memberikan apresiasi kepada Dewan Juri dan juga pemateri yang terlibat dalam pembekalan tersebut. Nah, kegiatan tersebut juga turut dihadiri Bunda Literasi Kabupaten Buton yaitu Nyonya Maimuna Moko Sarifuddin Saafa dan juga sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan juga para guru pendamping peserta. Nah, pendengar, pada kesempatan yang sama Bupati Buton dan Bunda Literasi Kabupaten Buton ini menerima juga sumbangan buku karya Nadir La Jamudi dan buku tersebut juga akan menambahkan koleksi Perpusda Buton dan juga ini diharapkan semakin juga memperkaya bahan bacaan bagi masyarakat atau warga bagi pelajar di daerah tersebut.

Laskar Pelangi adalah novel pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal itu berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realitas itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswi baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru, terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi, sayangnya, kuantitas itu tidak mencukupi syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. SD Muhammadiyah bahkan akan ditutup oleh pemerintah setempat jika sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seluruh orang tua, calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kecewa yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Di dalam kisah inilah Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Noor yang bersedia merangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Harfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharukan sekalipun. Di sela kesibukan belajar di sekolah menengah, selalu saja ada celah untuk menikmati masa remaja. Mencuri-curi waktu menonton bioskop, mengejar cinta pertama adalah sekian dari kisah mereka. Namun, satu hal yang tidak pernah terlupa, impian yang telah lama bersemayam dalam diri. Esensi

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, belum lama ini puluhan mama di desa Pongkowulu ya, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara atau Butur, ini ikut serta untuk memblokade jalan provinsi di desanya. Nah, pendengar, apapun aksi ini juga dilakukan dengan meninggalkan urusan dapur dan juga aktivitas rumah tangga mereka, demi juga menuntut pengaspalan jalan di desanya yang juga terabaikan selama 36 tahun. Adapun informasi yang kami updatekan, akibat aksi penutupan jalur oleh warga beserta barisan ibu-ibu tersebut, ini arus transportasi yang menghubungkan Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau dan juga Buton Utara mengalami juga lumpuh total. Nah, warga bersikap tegas hanya juga mengizinkan mobil ambulans dan juga kendaraan darurat pembawa orang sakit yang juga diperbolehkan untuk melintas. Adapun personil kepolisian dari Polres Buton Utara ini turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Nah, penjagaan terketat ini juga dilakukan guna juga memastikan mengenai penyampaian aspirasi warga dapat juga berlangsung secara tertib dan juga aman. Siti Harabiah, salah satu warga, menyampaikan orasi mengenai penderitaan ibu hamil saat hendak melahirkan yang harus juga melewati jalan rusak selama lebih dari 3 dekade. Nah, ia juga menyebutkan bahwa saja kerugian ekonomi dan juga dampak buruk kondisi jalan terhadap anak-anak sekolah di Kabupaten Buton Utara. Nah, Siti Rabia juga menyatakan tuntutan utama mereka yaitu pengaspalan jalan desa Pongkowulu ke Lembuang. Mereka juga menyatakan sudah jenuh dengan janji penundaan anggaran dari pemerintah yang juga terus berulang setiap tahunnya. Nah, dalam pernyataan sikapnya, ibu-ibu desa Pongkowulu ini meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar segera menurunkan alat berat untuk pengaspalan. Nah, mereka juga meminta realisasi anggaran tersebut dilakukan tanpa juga ada penundaan lagi. Nah, hingga berita ini juga diterbitkan, aksi blokade jalan provinsi di desa Pongkowulu masih juga terus berlangsung.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kemarin Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim ya, Polres Bau-Bau, ini berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan dalam jabatan yang dilakukan seorang oknum sales perusahaan pembiayaan digital di PT Akulaku Finance Indonesia. Adapun juga pelaku berinisial AA alias AZ usia 22 tahun, ini juga diduga menyalahgunakan identitas sedikitnya 12 orang korban untuk juga mengajukan kredit tanpa sepengetahuan pemilik data. Nah, akibat perbuatannya, perusahaan juga mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Kapolres Bau-Bau melalui Kasat Reskrim AKP Gayum Pambudi Utomo ini menjelaskan bahwa saja aksi pelaku ini berlangsung selama kurang lebih 8 bulan sejak April hingga November 2025. Nah, kasus tersebut juga terungkap setelah PT Akulaku Finance Indonesia ini juga menemukan kejanggalan melalui sistem monitoring internal perusahaan. Nah, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya sejumlah konsumen yang tercatat memiliki kredit berjalan namun juga tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Nah, berdengar, setelah dilakukan investigasi ditemukan juga tersangka diduga memasukkan sejumlah pengajuan kredit ini menggunakan identitas pelanggan tanpa persetujuan maupun juga sepengetahuan mereka. Nah, adapun terungkapnya kasus tersebut ini juga bermula dari keluhan sejumlah korban yang identitasnya juga digunakan tanpa izin. Nah, para korban juga mengaku kesulitan mengajukan pinjaman karena nama mereka tercatat memiliki juga tunggakan atau kredit macet di sistem pembiayaan. Dalam menjelaskan aksinya, tersangka juga menawarkan program kemitraan dan juga keuntungan tertentu kepada calon korban. Nah, dengan berbagai alasan, pelaku juga meminta data pribadi korban dan juga meyakinkan data tersebut tidak akan juga digunakan untuk transaksi pembiayaan. Ya, namun kenyataannya identitas para korban justru juga dipakai untuk mengajukan kredit pembelian barang di sejumlah toko yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan tersebut. Nah, dari hasil penyelidikan, tersangka berhasil juga memperoleh 10 unit iPhone dan 2 unit sofa menggunakan data para korban. Nah, seluruh barang tersebut kemudian juga dijual kembali dengan harga lebih murah untuk mendapatkan uang tunai. Nah, ironisnya, hasil penjualan barang tersebut juga digunakan tersangka untuk ini kepentingan pribadi, mulai dari berlibur ke Bali, melakukan aktivitas trending hingga bermain judi online. Nah, dalam proses pengungkapan perkara, penyidik telah juga memeriksa 7 orang saksi dan juga mengamankan 9 dokumen penting, ini juga sebagai barang bukti. Baik itu diantaranya laporan hasil investigasi PT Akulaku Finance Indonesia, perjanjian kerja sama perusahaan, slip gaji pelaku, surat kuasa, somasi, hingga surat pernyataan yang juga dibuat oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka juga dijerat pasal 488 KUHP, ini tentang penggelapan dalam jabatan, maupun juga pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Nah, sementara itu Direktur Kepatuhan PT Akulaku Finance Indonesia yaitu Melirita Rahmayati Siburian ini mengungkapkan perusahaan juga menerapkan kebijakan tegas terhadap segala bentuk kecurangan. Meli memastikan pihak perusahaan akan juga memulihkan data para korban yang identitasnya juga disalahgunakan karena mereka juga merupakan korban dalam kasus tersebut. Nah, ia juga mengungkapkan bahwa tersangka telah juga diberhentikan dari perusahaan sejak akhir tahun 2025. Adapun pihaknya turut juga mengimbau warga atau juga masyarakat di Kota Bau-Bau ataupun juga lingkup Kepulauan Buton agar tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak lain.

0: Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: PPPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia adalah pemrakarsa diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 diselenggarakan di Jalan Keramat Jaya nomor 106. Kongres Pemuda kedua akhirnya melahirkan ikrar yang menjadi penanda pencapaian puncak kesadaran untuk Indonesia Merdeka yang akhirnya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pada masa itu, Indonesia belum memiliki lagu kebangsaan seperti yang diungkapkan sejarawan Indonesia, Purnawan Sundoro.
1: Agenda untuk menyanyikan lagu kebangsaan, karena memang pada waktu itu belum ada lagu kebangsaan ya. Tetapi ketika hari kedua dan menjelang kongres itu ditutup, datanglah W.R. Supratman membawa biola dan dia bilang, saya ingin nyanyikan lagu yang saya ciptakan lewat biola saya. Dan kemudian dia dipersilahkan oleh Sugondo Joy Puspito yang pada waktu itu memang memimpin kegiatan tersebut. Dan W.R. Supratman kemudian memang menyanyikan lagu itu, tetapi hanya instrumental, instrumennya saja melalui gesekan biola.
0: Itu dia tadi sekilas perjalanan lagu Indonesia Raya. Semoga bisa membawa sekelorong waktu perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia Raya, Indonesia Merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar kami, cukupan lintas nada persembahan dari kami untuk program acara Captain pagi ini ya. Dan saat lagi Radio Bawa akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
3: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
1: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan